0: 22,59 miliar rupiah. Namun, harga dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi. Impornya 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak tahu, kita bisa deteksi kapal per kapal.
0: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
2: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under-invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan.

0: konsistensi dalam rangka demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
1: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara, dan bahkan warga dunia yang baik.

0: mana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyapu para tamu yang lintas negara tersebut.
1: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.

0: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
1: Aktivitas jual-beli sapi di kandang CV Madecing Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madecing Farms Abdul Waris mengatakan kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran 500 ribu rupiah hingga 1 juta 500 ribu rupiah dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jembrana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
2: Kalau pembeli tadinya alhamdulillah sudah tutup order.

0: batas atau luar batas dari beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK juga yang trauma yang rasanya.
1: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
2: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini terbeli Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun.
3: Ya kan,
2: dan tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 93 ekor, 122 ekor, berat daging. Harganya yang 120, 23.
1: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madecing Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
4: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
5: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
6: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
5: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
6: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
5: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sarifullah Alam. Alam?
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Haramusnah. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Muslim ini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Haramusnah. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim Haris Muslim.
8: Kalau misalkan kalau

0: darahnya tinggi, tidak dia rutin minum apa minum obat penahan gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya
1: keluar Riz menambahkan jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah khusus lansia dan penyandang disabilitas dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
3: Laporan khusus. Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
4: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
3: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
4: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam validasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
5: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri ikut-ikutan ya, utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
4: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
6: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan ya. Tapi kalau dia sudah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang, gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, ya, hidup bulanan, transportasi,

0: termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
1: Meski demikian, perencana keuangan Aijil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
2: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
3: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare ataupun kopi itu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi seperti ini.
4: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapulete, dibacakan Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick efek juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick efek di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Support Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Viter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setiap program yang satu dari Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Bersama saya Nurul Imayah mengawali kebersamaan kita di edisi Jumat 22 Mei 2026 di Lontas Bima Pagi yang menghadirkan Halo Bima dan Kahaba Angi untuk Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan yang kami kutip dan kami lansir dari laman berjudul

糖衣。

Kegiatan Sabtu Rudi Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Pendengar, saya harap Anda selalu sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Kembali saya Nurul Inayah menemani Anda melalui frekuensi 91.4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital untuk selalu

www.rri.go.id. Informasi pertama primer kami hadirkan untuk Anda datang dari pemerintah Kota Bima yang bekerja sama dengan Perum Bulog Cabang Bima kini kembali menggelar operasi pasar gerakan pangan murah. Kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah, mengendalikan inflasi, serta sebagai wujud kepedulian dalam meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Kegiatan ini berlangsung kemarin Kamis 21 Mei 2026, dan dari lokasi atau berlangsung di dua lokasi, yakni di Kelurahan Labengudu Selatan dan Kelurahan Labengudu Utara, menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah Kota Bima dalam memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau di tengah dinamika harga kebutuhan pangan di pasaran. Asisten 2 Sekda Kota Bima Dr. Andes Haji Suprapan MAP menyampaikan, melalui operasi pasar ini pemerintah Kota Bima bersama Perum Bulog Cabang Bima menyediakan sejumlah kebutuhan pokok yang penting ya, dan tentunya menjadi kebutuhan utama masyarakat, diantaranya ada beras, minyak goreng, dan gula pasir. Informasi selanjutnya mendengar, kami hadirkan untuk Anda dari Kabupaten Bima, di mana ada Dinas Kesehatan Kabupaten Bima yang terus memperkuat implementasi integrasi pelayanan kesehatan primer atau ILP sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sejak tahun 2022. Salah satu langkah strategis yang dilakukan yakni melalui kegiatan orientasi peningkatan kapasitas kader dan pengelolaan posyandu di wilayah kerja Puskesmas Bulog. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk penguatan pelayanan kesehatan primer berbasis promotif dan preventif yang berorientasi pada pelayanan kesehatan seluruh siklus hidup masyarakat. Dan pendengar, pelaksanaan orientasi juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan integrasi layanan primer hingga ke tingkat posyandu dan puskesmas pembantu. Sebanyak 77 kader posyandu dan 11 posyandu di 3 wilayah pusdu tersebut akan mendapatkan orientasi peningkatan kapasitas kader. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima juga Nurul Wahyuti ini mengatakan, pendengar, bahwa penguatan kapasitas kader menjadi bagian penting dalam keberhasilan implementasi ILP di tengah masyarakat. Menurutnya, kader posyandu itu memiliki peran yang besar dalam pelaksanaan upaya promotif dan preventif di tengah masyarakat, termasuk pelaksanaan kunjungan rumah dan deteksi dini faktor resiko penyakit prioritas. Ia juga menambahkan keberadaan posyandu saat ini tidak hanya berfokus pada pelayanan balita, namun telah berkembang menjadi pusat pelayanan kesehatan masyarakat untuk seluruh kelompok usia. Melalui kegiatan orientasi tersebut, diharapkan seluruh kader dan pengelola posyandu nantinya dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara integrasi, efektif, dan berkelanjutan. Informasi lebih lengkapnya bisa disearch secara mandiri melalui

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Jawa pukul 9 waktu Indonesia Tengah penyiar, kini tuntas sudah halobimu untuk Anda. Selanjutnya mari kita ke Kelaba Angin, mari saling mengabarkan di pukul 9 sampai pukul 10 masih dalam lintas Bima Pagi dan juga masih terus menyapa Anda di 91,4 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia Bima, channel informasi dan inspirasi.
1: Adik, ayo makan dulu ya. Oh pintar anak ibu.
2: Selamat pagi ibu.
1: Pagi Pak.
2: Kami dari kepolisian ya, menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan ya, karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Warga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi Pak,
2: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Tapi Pak,
2: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Sekarang saya tindak lanjuti.
1: Tapi
2: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak saya sama anak ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa ini anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sangka.

0: Kejamaan Satu Radio Republik Indonesia, di mana kanal informasi dan inspirasi Could Be Love dari Raisa Beringer menemani kita di Kahaba Angi edisi Jumat 22 Mei 2026. Kali ini kami hadirkan untuk Anda terlebih dahulu informasi cuaca dari Forecaster on Data BMKG Bimas. Sebelum kita memulai informasi-informasi Kahaba Angi lainnya sampai nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sudah terhubung rekan kami, ada Forecaster on Data, rekan Suci Ainun di seberang sana Beringer telah terhubung melalui jalur GSM, dan kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Suci.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, apa kabar pagi hari ini rekan?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, sudah siap dengan laporan cuaca untuk pendengar kita di pagi hari ini?
1: Sudah
0: baik. Pendengar rekan Suci sudah siap dengan laporan cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada. Mari kita jelang informasi cuaca dari Forecaster on Data BMKG Bima edisi Jumat 22 Mei 2026 oleh rekan Suci Ainun.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 22 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Prospek cuaca pada hari ini, pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Dalam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 30 km/jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km/jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah, dan untuk esok harinya, matahari akan terbit pada pukul 6.06 waktu Indonesia Tengah. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima, Pelabuhan Bima, dan Pelabuhan Sape, tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada para nelayan dan pengguna transportasi laut agar berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter terutama di sekitar perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan informasi BMKG khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Untuk mendapatkan informasi terkini dan akurat, sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @bmkg_

seperti apa, bisa mendownload aplikasi info BMKG atau mengikuti laman media sosialnya, atau juga untuk Anda pendengar Puas Hati RRI Bina yang setiap hari selalu standby mendengarkan kami melalui frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital, bisa dipantau informasi cuaca di Kahaba Angin ya. Untuk itu pendengar, masih hadir Kahaba Angin untuk Anda. JOJS telah kami buka di 0822 349 4500 100 untuk Anda bisa terhubung dan bergabung bersama kami sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Mira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa, tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi, semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih dasar ilmunya.

sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis simetrik. Dia menciptakan rangkaian kata sederhana

0: pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu kan?
0: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya Zal, aku ambilin ya.
0: Ya, itu kan kesempatan kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

sejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Mendekat ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah Bringer, kini tentu sudah kehabaannya di lintas Bima pagi untuk Anda. Selanjutnya tugas saya masih berlangsung di Bima Siang, ada musik dan informasi, KDUAD serta makan siang bersama sahabat sejati. Jadi untuk itu, saya harap Anda tidak beranjak dari ruang dengar dan ruang digital Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi A, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa suruh. Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut. Karena banjir, harta benda jadi hanyut.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi menjelang siang, pendengar. Kini kita ada di Bima Siang di Pro 1 RRI Bima, tentunya musik dan informasi menemani Anda selama 1 jam.

Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama.

Pasig dan informasi di Masilang. Pemerintah Kabupaten Sumbawa atau Sumbawa Barat ya, KSB melalui BKPSDM ini tengah mematangkan persiapan pengukuhan 159 calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Ini menjadi PNS penuh ya, dan pengukuhan ini dijadwalkan berlangsung pada awal Juni 2026 mendatang. Seluruh proses administrasi dan penerbitan surat keputusan atau SK pengangkatan saat ini disebut telah memasuki tahap finalisasi akhir. Jadi pemerintah daerahnya telah menargetkan seluruh tahapan dapat rampung tepat waktu sehingga prosesi pengambilan sumpah jabatan berjalan dengan lancar. Agusman ini selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa Barat juga mengatakan pengukuhan tersebut menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah daerah dalam waktu yang akan datang ya. Dan menurutnya koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk memastikan kesiapan teknis maupun administrasi pelaksanaan pelantikan. Jadi kemungkinan ini akan dilantik awal Juni 2026 dan sudah dilakukan pengukuhan CPNS menjadi PNS sekitar ada 159 orang yang akan dikukuhkan. Dengan perubahan status menjadi PNS penuh, para aparatur sipil negara tersebut nantinya akan menerima hak keuangan secara penuh atau 100% sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dan Agusman juga menambahkan bahwa kabupaten atau pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah menyesuaikan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau PBD khususnya pada pos belanja pegawai guna memenuhi kebutuhan pembayaran hak-hak para ASN baru tersebut.

Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustomo yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larder, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki ibu tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Breadfruit di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Musing yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai

ada belajar sama Mbak.

lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka, beli aja.

memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri

0: Aduh, gak tahu tuh bu. Eh, dia, ini cerjeran kamu yang masih nempel tapi gak dipakai.
1: Iya.
0: Emangnya kenapa bu?
1: Ya

0: chargerannya. Adik tahu nggak kalau chargeran yang tali ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP adik kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

Mendekat ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah pendengar. Kini tentang sudah tugas saya menemani Anda tepat di musik dan informasi. Selanjutnya ada KDAD hari ini menemani Anda dari pukul 12 melanjutkan di

Selamat datang pendengar setiap pergelangan satu Radio Republik Indonesia, mengenal informasi dan inspirasi sejoli warga KKN Gendina menemani pada kasus UPP. Agar kekenangan belum hadirkan lagu-lagu pilihan tentunya tegak diadir dari rencana hari sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tentunya di paruh kasus tentu bisa bergabung di jalur GSM 0823 4945 1100 buat menengah kami sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

kampungan sekali selera musiknya.

0: masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Ya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa?

0: benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
1: Dikit sih, cuman kan kekinian. Malu dong lagu kampungan gitu.
2: Pantas saja karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat

0: na bangkit bawa gunung.
1: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?

0: Kapan mau jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya nggak? Ngapain? Ngepet? Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
1: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
0: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
1: Trading sih nggak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
0: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa.

telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawibangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai.

0: makan bareng di tempat biasa.
1: Itu sebelum makan kita berdoa dulu.
0: Gimana?
1: Aku yang mimpin doanya.
2: Boleh? Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya.
1: Enak aja.
2: Iya.
1: Tapi kan yang undang siapa coba?
2: Hus. Udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak? Dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
1: Ya, tapi.
2: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
1: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
2: Gitu dong. Udah, akur.

0: malam hangout bareng yuk. Jangan kemaleman dulu.
1: Perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau kelitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, kelitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa keliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah kelitah keliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian keliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
2: Jam 12 siang nanti akan pamit undur diri dari ruang dengar Ita Nukaso karena jam 12 Bayu akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram KDE Kasana Menaku Bandai siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center Kota Mataram. Untuk itu karena ya izin pamit undur diri dari ruang dengar Ita dulu, nanti bertemu lagi di makan siang bersama sahabat sejati dari Pro 1 RRI Bima, terus mudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi.
0: Ayah selalu bilang aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku,

Euro Cup 2026. Laga bulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya.

Pendengar Dinamika Olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al-Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al-Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan asis Ronaldo. Dapak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al-Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Denmark. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di depan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al-Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

ke Belanda. Ajax membangsikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: 1956. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
1: So yeah, in the first half we played really well, but
2: kami bermain sangat baik pada babak pertama. Dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun, hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
0: Sementara itu,

0: menunjukkan Bronny yang tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Bronny kan dinilai melakui timnya bermain kurang maksimal sehingga gagal mengamankan kemenangan.
1: Nah, onbevredigend slot van een mooie competitie.
2: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax, karena mereka melakukannya dengan baik.
1: Ajax hadden dat gewoon goed voor elkaar.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena dini hari tadi. Paderborn

0: tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen, dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang beberapa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Tiger yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
1: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
0: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa, dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya, tentu saja, kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn.
2: Das wir konsequent bis zum Ende verteidigen mit Wawron.
0: Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuartal terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang, tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Field Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 1 RRI Mataram.
4: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami cukupkan untuk mengikuti dinamika olahraga RRI Pro 3 Jakarta untuk siang ini, karena sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat berjamaah dari Masjid Raya Hubul Watan Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Azan Zuhur atau azan sholat Jumat nanti akan tiba di pukul 12 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslim-muslimat rahimakumullah, kami mengajak Anda untuk mengikuti secara langsung sholat Jumat berjamaah dari Masjid Raya Hubul Watan Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Tetaplah bersama kami.
5: Tawaffakum wa umi.

صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.

sholat Jum'an tanggal 5 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 Mei 2026 Miladiah, sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan petugas sholat Jum'at yang akan bertindak selaku khatib Al-Mukarram Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad

من شهرين السوسي. مؤذن برتام أستاذ رملي أحمد dan muazzin kedua Ustaz Haji Lalu Fatru Wijaya ST. Setelah selesai sholat Jumat nanti dilanjutkan dengan kajian tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Berikut disampaikan keadaan keuangan masjid. Saldo sampai dengan tanggal 15 Mei 2026 sejumlah 56.480.300 rupiah. Penerimaan pada minggu ketiga bulan Mei 2026 sejumlah 14.745.000 rupiah sehingga berjumlah 71.225.300 rupiah. Pengeluaran 10.195.000 rupiah. Saldo akhir sampai dengan hari ini

0: ini 61.030.300 rupiah. Demikian perlu kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma salli.

0: معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله حضرين kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal jumati ansit wal imamu yakhthubu faqat laghaw wa man laghaw fala jumu'ata la. Diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa berkata-kata atau memperingati orang lain supaya diam sedangkan khutib tengah berkhutbah, maka sia-sialah pahala ibadah Jumatnya. Al-situ wasmau wa'ati'u rahimakumullah. Al-situ wasmau wa'ati'u rahimakumullah. Al-situ wasmau wa'ati'u la'allakum turhamun. Oleh karenanya, marilah kita dengarkan, kita perhatikan dan kita taati segala isi dan makna yang terkandung di dalamnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Allahu Akbar.

0: الحمد لله الحمد لله حمد الحامدين حمد الشاكرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإيمان ويا إخوة الإسلام أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته نفوز بسعادة الدارين فأشهر المسلمين رحمكم الله Di awal khutbah ini, Al-Khatib mengajak kita semua yang hadir di tempat ini. Marilah kita terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semata dan taufik hidayahnya lah, maka kita pada hari ini dapat melangkahkan kaki hadir di masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Khatib juga mewasiatkan kepada diri Al-Khatib sendiri dan juga kepada saudara-saudaraku semua dengan wasiat yang disebut dengan wasiatul awwalina wal akhirin, yaitu wasiat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seluruh umat manusia, yaitu wasiatut taqwa, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Banyak definisi takwa. Salah satu ungkapan dari Al-Imam Abdullah At-Tustari, beliau mengatakan takwa itu adalah Alla yaraka haitsu nahaka wa la yafqudaka haitsu amaraka. Takwa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihatmu di mana Allah meletakkan larangannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kehilanganmu di mana Allah meletakkan perintahnya. Maka ketika Allah melarang kita minum minuman keras, Allah tidak menjumpai kita termasuk orang yang minum minuman keras. Ketika Allah melarang kita untuk mengambil hak orang, baik itu mencuri, merampas, merampok, korupsi atau apapun namanya, maka Allah tidak menjumpai kita termasuk di dalam kelompok orang-orang yang melakukan hal itu. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk sholat, Allah jumpai kita minal musallin, yaitu termasuk orang yang sholat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk bersedekah, maka Allah jumpai kita termasuk orang yang cinta bersedekah. Itulah realisasi takwa dalam kehidupan menurut Al-Imam Abdullah At-Tustari. Karena itu bagi kita semua ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah setiap kali kita akan melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, maka kita pikirkan apakah layak Allah melihat kita di situ. Kalau kita yakin bahwa Allah Ta'ala akan ridho melihat kita di situ, lakukan perbuatan itu. Tapi kalau kita ragu, apalagi kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka mendapati kita melakukan sesuatu perbuatan, maka tinggalkan perbuatan itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini Al-Khatib mengajak kita semua untuk mengingat bahwa hari ini kita berada pada tanggal 5 Zulhijjah. Sebentar lagi kita akan melaksanakan salah satu dari hari raya kita sebagai umat Islam, yaitu Idul Adha. Dan pada saat yang bersamaan, ada jutaan saudara kita di Tanah Suci hari-hari ini sampai sekitar 5 hari ke depan, mereka melaksanakan rangkaian manasikul haji. Maka doa kita untuk semua jemaah haji yang melaksanakan ibadah pada tahun ini, di akhosil khusus keluarga kita, masyarakat Nusa Tenggara Barat, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yarzuquhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan mereka semua haji yang mabrur, sa'inya, tawafnya dan semua rangkaian ibadahnya diterima oleh Allah. Wa yu'idahum ila ahalihim salimin, ghanimin, mabrurin wa marhumin. Dan mudah-mudahan mereka semua kembali ke tengah-tengah kita, ke tengah-tengah keluarga mereka dalam keadaan sehat, selamat, hajinya mendapat haji yang mabrur dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada salah satu syariat atau perintah agama yang sangat terkait erat dengan Idul Adha. Syariat itu adalah berkurban, at-tadhiyah. Bahkan saking pentingnya syariat ini, maka hari raya kita juga diidofatkan atau dinisbahkan kepada Al-Adha, yang artinya adalah udhiyah. Hari raya itu adalah hari raya kurban. Dan kaidah mengajarkan kepada kita, kalau Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan suatu keadaan atau suatu waktu, entah itu hari, entah itu bulan, dengan suatu amal tertentu, maka itu menunjukkan bahwa amal itu adalah amal yang sangat istimewa. Karena itu masyur, saya mengajak kita semua, mari kita siapkan diri baik-baik. Kita ikhtiarkan secara maksimal agar kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Berkurban bukan untuk diri kita. Berkurban bukan semata untuk orang yang membutuhkan kurban. Tetapi berkurban itu pada hakikatnya adalah menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Hewan-hewan kurban itu kami jadikan, kata Allah, min sya'airillah. Itu adalah bagian dari syiar-syiar agama Allah. Lakum fiha khair. Di dalamnya ada banyak kebaikan untuk kalian semua. Dan di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menjelaskan, orang yang peduli, orang yang berusaha dengan maksimal, dengan seoptimal yang dia mampu untuk menjalankan syiar agama Allah, وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Siapa saja yang mengagungkan syiarnya Allah, dalam arti berusaha melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, maka itu tanda bersemayamnya ketakwaan di dalam hati. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik dan dia tidak akan menerima kecuali yang baik. Maka di dalam melaksanakan syariat kurban, kita diperintahkan oleh agama untuk memberikan yang terbaik. Memastikan bahwa hewan korban itu kita beli dari harta yang halal. Memastikan bahwa niat kita adalah niat karena Allah. Kita pastikan juga hewan korban itu adalah yang memenuhi syarat. Dia tidak termasuk yang al-awra al-bayyin awaruha. Misalnya matanya juling, matanya rusak, atau al-maridah al-bayyin maraduha, atau dia sakit-sakitan, atau al-arja al-bayyin zola'uha, atau dia pincang. Atau bahkan dalam sebuah hadis, lanjutan hadis ini disebutkan, yang kurus tidak ada dagingnya. Maka berlakulah di dalam syariat kurban sebagaimana perintah-perintah Allah yang lain, lan tanalul birra hatta tumfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mencapai puncak ketaatan dalam bentuk yang terbaik kecuali Engkau memberikan yang terbaik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Berkorban itu kalau kita mampu orang per orang silahkan. Masing-masing orang berkorban dengan satu kambing misalnya atau satu domba. Kalaupun kita mampu satu kambing atau satu domba untuk semua keluarga kita, atas nama diri kita, istri kita, anak-anak kita yang berada dalam tanggungan kita, maka ulama juga menyampaikan itu juga cukup dan memenuhi syarat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Karena pentingnya syariat kurban ini, maka waktunya dipanjangkan oleh Allah. Mulai dari tanggal 10 sejak selesai khotib berkhutbah sampai tenggelam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah, hari terakhir dari hari tasyrik. Maka efektif waktu berkurban itu adalah tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Marilah bagi yang memiliki kemampuan, jangan bakhil dengan rezeki dari Allah, karena semua bagian dari hewan yang dikurbankan itu kelak akan bersaksi untuk kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, al-ayah. Masyarul muslimin rahimakumullah, akhir dari ayat yang saya sampaikan ini mengingatkan kita bahwa semua amal-amal kita, termasuk diantaranya amal kurban, termasuk sholat Jumat kita pada hari ini dan semua amal ibadah kita, itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau dilandasi dengan niat yang ikhlas. Maka marilah kita berikhtiar setiap saat, setiap waktu untuk membersihkan hati kita, mengikhlaskan niat-niat dari amal-amal kita. Dan para ulama sampaikan salah satu cara yang paling cepat untuk membersihkan hati adalah menghiasi keseharian kita dengan amal soleh. Inilah khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua, agar kita semua bisa memanfaatkan setiap waktu yang di dalamnya Allah simpankan kebaikan-kebaikan, termasuk di antaranya 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah ini. Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah dibanding dengan 10 hari pada awal bulan Zulhijjah ini. Mari kita isi dengan amal soleh, semoga itu semua akan menyelamatkan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal mawa'idh syafiyah kalamma la takhfa 'alaihi khafiyah. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa bi qawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وبيكم بما فيه من الآيات وذكر الحكم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير استغفروا إنه غفور رحيم.
1: اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.

istaw atadilu wastaqimu sudul khulal, samakan, ratakan, luruskan safnya. Allahu akbar.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي أفضل الذكر، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله برحمة الله تعالى من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسر الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم بارك لأولادنا وذريتنا واحفظهم ولا تدرهم وارزقنا برهم. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين، خصوصا في علوم القرآن والحديث والتفسير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لنا الفاتحة.
2: Ya, pendengar Prosatu Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, telah kita ikuti bersama siaran langsung salat Jumat berjamaah dari Masjid Raya Hubul Watan Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat untuk hari ini ya, Jumat 22 Mei 2026. Selanjutnya pendengar, kami akan menghadirkan untuk Anda Warta Berita NTB Siang. Tetaplah bersama kami. Pukul 13 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Jalan Langko 83 Ampenan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan Warta Berita Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kota Mataram mulai mendorong pengembangan batik Mataram sebagai identitas budaya sekaligus penggerak ekonomi kreatif daerah. Persaingan lomba kompetensi siswa bidang landscape dan pertamanan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat berlangsung sengit. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita NTB Siang Jumat 22 Mei 2026. Pemerintah Kota Mataram mulai mendorong pengembangan batik Mataram sebagai identitas budaya sekaligus penggerak ekonomi kreatif daerah melalui pembentukan kampung batik di 6 kecamatan serta perluasan pasar hingga tingkat internasional. Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perinkop UKM Kota Mataram, Jemi Nelwan mengatakan ciri khas utama batik Mataram saat ini terletak pada motif Sangkareang yang terinspirasi dari ikon Gapura Taman Sangkareang di samping kantor wali kota Mataram. Pengembangan motif dilakukan agar batik Mataram memiliki identitas yang kuat sekaligus mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Selain itu, kata Jemi, pengembangan motif juga dipadukan dengan elemen khas kota Mataram lainnya seperti Tugu Mutiara dan Gapura Tembolak sebagai simbol identitas kota. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki visi besar menjadikan batik Mataram sebagai seragam resmi aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Mataram, termasuk mendorong penggunaannya di instansi vertikal dan BUMN. Tidak hanya fokus pada kebutuhan lokal, batik Mataram juga mulai diperkenalkan ke pasar internasional melalui kolaborasi dengan sejumlah perancang busana nasional dalam berbagai ajang peragaan busana di luar negeri. Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang optimis proses review rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kabupaten Sumbawa tahun 2026 hingga 2046 dapat diselesaikan tahun ini. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, Mak Sofian, mengatakan saat ini dokumen RTRW masih dalam tahap penyempurnaan karena sebelumnya telah dilakukan asistensi bersama Kementerian PUPR. Menurut Sofian, terdapat sejumlah catatan perbaikan yang harus diselesaikan, terutama terkait sinkronisasi data lintas lembaga, termasuk kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B. Yang menjelaskan setelah tahapan perbaikan rampung, dokumen RTRW akan dilanjutkan ke tahap pralintas sektor dan lintas sektor sebelum ditetapkan menjadi regulasi resmi daerah. Sofian menegaskan RTRW merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman arah pembangunan daerah, mulai dari pengembangan infrastruktur, kawasan lindung, hingga kawasan budidaya. Selain sebagai pedoman pembangunan, RTRW juga berfungsi mengendalikan pemanfaatan ruang agar tidak terjadi alih fungsi lahan yang berpotensi merusak lingkungan. Saudara, kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat menggelar diseminasi layanan perseroan perorangan di aula kantor wali kota Bima. Kegiatan ini diikuti 100 pelaku UMKM dari kota dan kabupaten Bima. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum NTB Ana Ernita mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha. Menurutnya, legalitas usaha dapat memberikan perlindungan hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mempermudah akses pembiayaan dan bantuan pemerintah. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bima Muhammad Fakhrun Raji menyebut UMKM merupakan fondasi utama perekonomian daerah. Yang mengatakan pemerintah Kota Bima terus mendorong UMKM naik kelas melalui penguatan promosi, pemasaran, dan pengembangan ekonomi kreatif. Kepala Kanwil Kemenkum NTB Igusti Putu Milawati menambahkan, perseroan perorangan menjadi solusi praktis bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh badan hukum secara mudah dan terjangkau. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap semakin banyak UMKM di Bima memiliki legalitas usaha dan mampu berkembang lebih profesional serta berdaya saing. Pemerintah mulai mengerjakan penyambungan jaringan perpipaan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat atau SPAL-DT di Kota Mataram sebagai upaya memperbaiki sanitasi lingkungan dan menekan pencemaran limbah rumah tangga. Tahap awal proyek tersebut menyasar 4.000 rumah tangga yang akan menjadi calon penerima sambungan menuju instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Program ini merupakan bagian dari proyek Citywide Inclusive Sanitation Project atau CISP yang telah berjalan sejak 2025. Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan NTB, Dedes Prinandes mengatakan, saat ini pemerintah masih melakukan sosialisasi dan survei kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat minat warga terhadap sambungan jaringan limbah domestik tersebut. Menurut Dedes, pemasangan pipa utama tetap dilakukan di depan rumah warga meskipun belum ada persetujuan sambungan langsung ke rumah. Infrastruktur dasar itu disiapkan agar proses penyambungan dapat dilakukan lebih cepat ketika warga bersedia menjadi penerima layanan. Program SPALDT CISP ditargetkan berlangsung hingga 2029 dengan total sasaran mencapai 13.500 rumah tangga di Kota Mataram. Dewan Pengurus Wilayah BKPRMI Nusa Tenggara Barat menggelar rapat pleno pengurus di Jempong Selatan, Mataram, Rabu 20 Mei 2026. Rapat dipimpin Ketua Umum DPW BKPRMI NTB Haji Jamaluddin bersama jajaran pengurus untuk membahas sejumlah program strategis organisasi. Salah satu agenda utama yakni persiapan Festival Anak Soleh Indonesia atau FASI ke-12 tahun 2027. Jamaluddin pada dalam kesempatan itu menyebutkan BKPRMI NTB mendorong pelaksanaan kegiatan di daerah yang lebih mudah dijangkau apabila terjadi perubahan tuan rumah demi efisiensi biaya transportasi dan akomodasi peserta dari NTB. Selain itu, BKPRMI NTB juga menindaklanjuti kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait subsidi iuran bagi guru ngaji sebesar 50%. Dalam rapat tersebut, BKPRMI NTB juga turut melepas dua delegasi daerah untuk mengikuti MTQ Internasional

0: RKS yang berlangsung pada 18 hingga 20 Mei 2026 itu digelar di SMK PP Negeri Mataram sebagai tuan rumah pelaksanaan. 4 sekolah mengikuti kompetisi tersebut dengan menampilkan kemampuan terbaik dalam bidang landscape dan pertamanan. Kepala SMK PP Negeri Mataram, Sugiarta, mengatakan persaingan tahun ini jauh lebih kompetitif dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Bahkan selisih nilai juara pertama dan kedua hanya mencapai 0,3 poin.
1: Dalam persaingan ini cukup ketat, yang mana selisih nilai yang 0,3 ya antara juara 1 dan juara 2, dan begitu juga juara 3-4 ini juga selisihnya juga sangat kecil, sehingga tahun ini memang kegiatan lomba ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
0: Sugiarta berharap peserta yang berhasil menjadi juara dapat mempersiapkan diri lebih maksimal sebelum mewakili NTB di tingkat nasional. Menurutnya, kemampuan teknis dan ketelitian masih perlu terus ditingkatkan. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Kota Mataram mulai mendorong pengembangan batik Mataram sebagai identitas budaya sekaligus penggerak ekonomi kreatif daerah. Persaingan lomba kompetisi siswa bidang landscape dan pertamanan di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat berlangsung sengit. Saya Andi Suhandi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di siaran Pro 1 Radio Mataram untuk hari ini, di siang ini. Anda yang saat ini sedang menjalani aktivitas kembali ya, setelah tadi istirahat untuk sholat Jumat, kemudian makan siang, dan saat ini kembali beraktivitas, semoga segala kegiatan, aktivitas Anda dengan energi yang Anda sudah kumpulkan ya dari siang ini bisa menyelesaikan tugas-tugas Anda, menyelesaikan target-target Anda ya, hingga sore nanti. Saya Nisu Andi masih menemani ruang dengar Anda, untuk menemani Anda yang sedang beraktivitas atau menemani Anda yang sedang istirahat karena ada mungkin di hari Jumat ini libur, ada yang memilih untuk beristirahat saja karena memang cuaca di luar sana cukup terik ya, jadi ngadem di dalam kamar sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan. Dan tentunya di siang hari ini kami menemani Anda di Maksi, makan siang bersama teman sejati. Kalau berbicara makan siang, ada yang mungkin suka makanan-makanan pedas ya. Nah, kalau Anda pecinta makanan pedas, sepertinya oseng mercon sapi ini menjadi salah satu menu yang sulit Anda tolak. Karena ini perpaduan daging sapi yang dimasak dengan cabai melimpah, menghasilkan cita rasa gurih, kemudian manis, dan pedas yang khas. Juga ditambah telur ceplok setengah matang di atas nasi hangat. Nah, sajian ini pendengar terasa semakin lengkap dan menggugah selera, terutama saat dinikmati di waktu makan siang atau malam hari. Jadi kalau tidak sempat siang ini untuk mencicipinya, boleh malam hari ya. Selain terkenal karena rasa pedasnya yang mendang, olahan daging sapi dan telur juga ini dikenal sebagai sumber protein hewani yang tentunya baik ya untuk tubuh. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa protein hewani memiliki kandungan asam amino esensial yang lengkap dan berperan penting untuk mendukung pertumbuhan serta bisa menjaga daya tahan tubuh. Daging sapi dan telur juga mengandung zat besi, kemudian ada vitamin B12-nya serta zinc ya yang dibutuhkan tubuh untuk membantu proses metabolisme. Telur sendiri menjadi pilihan favorit masyarakat karena praktis, lezat, dan mudah dipadukan ya dengan berbagai menu. Jadi dalam sebuah artikel kesehatan, telur ini disebut sebagai salah satu sumber protein berkualitas tinggi yang mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat. Nah, menikmati makanan pedas tetap perlu memperhatikan porsi ya dan keseimbangan gizi. Jadi menambahkan lalapan segar seperti selada atau mentimun bisa menjadi membantu ya untuk memberikan sensasi segar sekaligus melengkapi kebutuhan serat harian Anda. Nah, mendengar makanan oseng mercon sapi telur ceplok ini aroma rempah yang kuat, rasa pedas yang khas, dan perpaduan telur ceplok yang creamy, oseng mercon sapi dapat menjadi comfort food favorit ya, yang bisa meningkatkan selera makan dalam satu suap. Tertarik atau penasaran bagaimana rasanya? Boleh ya disearching dari sekarang, di mana nih jual oseng mercon sapi telur ceplok pedas, gurih dan nikmat. Bisa untuk makan siang, bisa juga untuk nanti malam.

sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup seperti tim dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Sekali lagi terima kasih ya, Anda masih bersama kami di Maxi, Makan Siang Bersama Teman Sejati. Kalau tadi kami menghadirkan makanan pedas ya, aseng martan, sapi, telur cepok, pedas, gurih, dan nikmat. Tidak lengkap rasanya ya, kalau sudah makanan-makanan bergurih, kemudian apalagi pedas ya. Pelengkapnya adalah minuman yang segar. Nah, ini adalah ada minuman yang cukup gampang, cukup mudah untuk dibuat ya. Es lemon madu. Nah, dari namanya aja sudah terdengar segar ya. Jadi cukup menyiapkan 1 buah lemon, kemudian 2 sendok makan madu, 200 ml air dingin, es batu secukupnya. Cara membuatnya gampang. Peras lemon ke dalam gelas, tambahkan madu, tuang air dingin, lalu aduk rata. Masukkan es batu, siap untuk diminum. Wah, Anda ingin mencobanya? Silahkan. Masih ada waktu ya untuk menyegarkan badan dengan minuman-minuman segar ya. Baik itu es lemon madu, atau mungkin pilihannya adalah es kelapa jeruk. Cukup gampang juga, tinggal menyiapkan bahan-bahannya seperti 1 gelas es kelapa muda, daging kelapa muda, 1 buah es jeruk nipis, masukkan 1 buah jeruk nipis dan es batu ya. Jadi tuang air kelapa muda ke gelas, masukkan daging kelapanya, peras jeruk nipis, tambahkan es batu, aduk dan siap untuk disajikan. Baik pendengar, sampai di sini ya. Kami temani Anda di Maxi, Makan Siang Bersama Teman Sejati untuk siang hari ini. Dan nanti di pukul 14 lewat 10 menit ya, kami akan menemani Anda di Indonesia Banget, 100% Indonesia. Tetaplah bersama kami.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di 1 RRI.
1: Ya, pendengar, perdebatan mengenai pemanis alami kerap menempatkan gula aren sebagai pilihan utama bagi masyarakat yang peduli kesehatan. Tidak sedikit yang meyakini bahwa mengganti gula pasir dengan gula aren ini bisa menurunkan risiko diabetes secara instan. Namun benarkah anggapan tersebut terbukti secara medis? Jadi berdasarkan publikasi dalam International Journal of Food Science, gula aren ternyata memiliki nilai indeks glikemik lebih rendah jika dibandingkan gula pasir. Indeks glikemik gula aren ini berada di kisaran 35, sedangkan gula pasir berkisar antara 60 hingga 65. Artinya, mengkonsumsi gula aren cenderung tidak menyebabkan lonjakan gula darah secepat gula pasir. Dengan indeks glikemik yang lebih rendah, gula aren dinilai memberikan beban kerja yang relatif lebih ringan bagi pankreas dalam memproduksi insulin. Nah, kondisi ini pendengar membuat gula aren kerap dianggap sebagai alternatif yang lebih ramah bagi pengendalian kadar gula darah, khususnya jika dikonsumsi dalam jumlah terbatas. Selain itu, gula aren juga tidak memiliki proses rafinasi seketat gula pasir, karena itu sejumlah mineral seperti kalium, zat besi, dan magnesium masih terkandung di dalamnya. Meski demikian, para ahli kesehatan juga menegaskan bahwa gula aren tidak mengandung sukrosa dan kalori yang cukup tinggi. Nah, konsumsi gula aren secara berlebihan tetap berisiko meningkatkan berat badan, resistensi insulin, serta gangguan metabolisme lainnya. Dengan kata lain, penggantian jenis gula tidak serta-merta menghilangkan resiko penyakit apabila pola konsumsi tidak dikendalikan. Kementerian Kesehatan menganjurkan konsumsi gula tidak melebihi 50 gram atau sekitar 4 sendok makan perharinya. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk memperhatikan label produk, khususnya pada gula aren cair, agar terhindar dari campuran sirup jagung atau pemanis buatan. Nah, pada akhirnya pendengar, pemanis sebaiknya digunakan sebagai pelengkap rasa, bukan sebagai sumber energi utama. Jadi dalam pola makan harian, pola konsumsi seimbang dan gaya hidup aktif tetap menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan metabolis kita. Ya, demikian informasi kami hadirkan di Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta.

0: ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
0: Aduh, nomor capek ngetan lagi. Tulis di uang ini aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
2: Dilipet aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipet.
2: Kenapa sih? Kan biar praktis.
3: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: jangan ngerokok kak. Wow, pokoknya tahu nanti kalau ngerokok paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Oh, bener cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ibu supaya saya enggak merokok.
1: Duduk, Nae, pabrik rokoknya dah, Nek.
3: Enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasih.

0: SDA 1234AB, nah, agar tidak mengendarai jalan.
1: Jadi kita boleh.
0: Pengendara motor yang berbaju
1: siapa yang lembur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De. Itu loh, Mak. Itu. Minggur. Minggur. Di atas. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De. Itu loh, Mak. Itu. Ada CCTV.

0: Alhamdulillah kehidupan sekarang ini tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitu pun juga dengan aku. Dan tak pernah lepas dari alat ini.
1: Ya lo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu ya.
2: Katanya tahu kabar kamu nak di sana. Mana kabar kamu? Mana kamu?
1: Baik-baik aja bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Udah,
0: nak.
2: Kabar
0: kamu, boleh sampai. Tahu. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku hingga akhirnya

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas

0: apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke aku binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini

berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hong Pimpa Aliung Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hong Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hong Pimpa Aliung Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini

Di sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat humpimpa alium gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan humpimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya.
1: 100 buat kamu.
2: Tolong aku.
0: Siapa tuh? Itu sama teman kita yang bukan sembarangan. Masuk ke parit, terus hanya tinggal kemana. Kasian memang. Padahal, gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan sama teman kita. Bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang

Pendidikan Dunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka

0: pintunya belum ketutup loh.
1: Ah, udah lah, cuma netes doang.
2: Banget.
0: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
1: Nah, udah. Ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di Tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air?

0: termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembangkan.

pas diangkat mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku.

0: langsung turun dan gak tegur dia. Gue takut banget ya. Aku gak tahu aku harusnya gimana nih.
1: Wah, gak boleh sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual,

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora Provinsi NTB melalui bidang pembinaan dan pengembangan kepemudaan menggelar workshop film Festival Lombok 2026 dalam rangka lebaran film warga NTB sekaligus kampanye pencegahan pernikahan anak atau merarik kode. Kegiatan ini dipusatkan di Laboratorium Komputer SMKN 3 Sumba Besar dan diikuti lebih dari 50 siswa-siswi SMA SMK dari Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Kepala SMKN 3 Sumba Barat menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut di sekolahnya. Ia menilai kegiatan ini memberikan dampak positif bagi pengembangan kreativitas generasi muda.
0: Mari kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, suatu pagi yang seharusnya biasa saja berubah menjadi pemandangan yang mengejutkan. Para nelayan di Tanjung Pasir, Tangerang yang bersiap untuk melaut tiba-tiba terhenti. Sepanjang mata memandang, hamparan pagar bambu berdiri kokoh membelah laut yang selama ini menjadi ladang penghidupan mereka. Siapa yang memasang ini? Protes pun bergulir. Akhirnya, pagar ini dibongkar. Tetapi kejadian ini meninggalkan bekas pertanyaan dan pelajaran yang mendalam. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM, terutama di sektor kelautan dan perikanan, peristiwa ini adalah pengingat penting. Dunia usaha seperti lautan, penuh dengan dinamika dan perubahan yang seringkali di luar kendali kita. Bagaimana kita menyikapi ketidakpastian semacam ini? Pertama, pelaku usaha harus selalu memantau perkembangan regulasi dan kebijakan. Jangan sampai kita menjalankan bisnis dan kita tidak tahu aturan apa yang berlaku dalam bisnis itu. Seperti nelayan yang terhalang pagar, kita juga bisa berhenti jika tidak memahami aturan yang berlaku. Kedua, membangun komunikasi yang baik dengan komunitas dan otoritas adalah kunci. Ketika masalah muncul, dialog yang konstruktif dapat menjadi solusi. Seperti halnya para nelayan yang berjuang bersama untuk memastikan mata pencarian mereka tetap terjaga. Bersama-sama, kita bisa mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Ketiga, diversifikasi adalah cara untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Seperti laut yang penuh misteri, bisnis juga memerlukan fleksibilitas agar tetap tangguh menghadapi perubahan. Sebagaimana yang ditulis oleh Spencer Johnson dan buku bestsellernya yang terkenal, Who Moved My Cheese? Perubahan adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan menemukan peluang baru di balik setiap tantangan ataupun perubahan. Seperti nelayan yang kembali melaut setelah pagar dirobohkan, kita pun harus terus maju meskipun dihadang oleh rintangan. Tapi di balik setiap tantangan, ada peluang yang menanti untuk digali. Demikian dari saya, Tony Joe Martin, Master Trainer dari HR Excellence Mini Workshops Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan DITAFEST 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik ditafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPTRRI.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya jamin benar dan bukan hoax.
2: rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, jadi rri.co.id.

0: persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar Plus Satara Rima Taram, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya sore hari ini, dengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya kembali menjumpai Anda di ruang dengar Anda dalam program Randa Asta Cita. Kali ini kita fokus mengenai ekonomi digital. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bangun tidur begitu ya, masih dengan pakaian santai di pagi hari, tidak perlu kita menembus kemacetan jalan raya, tapi setiap bulan rekening kita terisi dengan mata uang asing. Waduh, seru ya, apalagi dengan situasi ekonomi saat ini. Kalau bahasanya sih, imbis ekonomi itu terdengar sangat bagus sekali ya. Iya, pendengar, apalagi sekarang memang ini fenomena sudah muncul ya. Fenomena yang bukan lagi cuman sekedar mimpi. Istilah kerja dari kasur tapi gaji dolar itu kini menjadi realitas baru yang digandrungi terutama oleh generasi muda. Kalau misalnya Joey, pendengar, ketika kita bermedia sosial, scrolling di media sosial apapun itu, iklan-iklan itu pasti muncul. Dan sekarang juga beberapa influencer juga sudah mulai membangun platform serupa untuk membantu kita masuk dalam pekerjaan digital yang satu ini. Dan sekarang memang sedang sangat digandrungi. Kalau misalnya Anda sering melihat bule-bule yang ada di, saya tidak tahu kalau di Lombok apakah mereka seperti itu, tapi kalau di Bali, kebetulan saya ke Bali beberapa waktu yang lalu, itu saya kalau misalnya ke kafe-kafe yang ada di sana, itu saya sering sekali beberapa kali ketemu sama bule-bule yang lagi ada di sana. Mereka dengan pakaian santai, bahkan mungkin ada yang dengan hanya dengan pakaian ke pantai, pendengar, tapi sibuk di depan laptop. Nah, pendengar, itu saya bertanya-tanya ya, mereka kok betah banget di sini, liburan, kayak liburan nggak habis-habis. Selain juga karena efek dari currency, nilai tukar rupiah kita dengan mata uang mereka, juga saya tetap bertanya gitu ya, ini mereka nggak pulang apa ke negaranya? Malah bawa laptop ke kafe, ngapain gitu ya dengan pakaian seadanya. Ada yang cuma pakai celana pantai begitu ya, ada yang cuma biasa, tapi mereka juga sibuk di depan laptop cuman sebentar ya, abis itu mereka sibuk lagi berselancar di pantai lancarnya. Dan ternyata pendengar, setelah saya dalami, itu yang mereka lakukan itu, sebagian dari yang dari mereka lakukan itu adalah yang namanya kita sebut sebagai remote working. Nah, fenomena remote working ini ya, atau kerja jarak jauh berskala internasional ini, pendengar, ini membuka keran rezeki baru tanpa batas geografis sebenarnya. Tapi apakah jalannya bisa semulus itu? Nah, di balik kebebasan waktu dan fleksibilitasnya ini, sebenarnya ada tantangan juga yang harus dihadapi. Kebetulan saya pernah ikut seminarnya ini beberapa waktu yang lalu, pendengar. Ya, mulai dari tantangan itu mulai dari manajemen waktu, urusan legalitas pajak, sampai dengan menjaga kesehatan mental dari rasa kesepian gitu kan. Ya, sampai dengan jam 5 sore, pendengar, saya akan bersama Anda. Kita akan ngobrol ini, kita akan coba untuk bedah tuntas peluang dan tantangan menjadi remote worker ya. Untuk itu saya juga mengundang Anda berbagi pengalaman, mungkin untuk Anda yang punya pengalaman atau mungkin pernah ada kepikiran untuk ini, boleh kita berbagi nanti ya via telepon di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521. Remote working ini terlihat sangat menggiurkan ya, karena kita nggak terikat oleh waktu, kita tidak terikat oleh jam ya, nggak harus bangun pagi-pagi buta ya, buru-buru ke kantor jam 7.30 harus sudah di kantor, enggak. Dia terlihat sangat menjanjikan dan menyenangkan, tapi ternyata tetap ada tantangan di baliknya. Apa saja, pendengar, setelah lagu-lagu ini ya.

Canastacita. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Ini buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Pernai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

nggak bersadar di Mataram. Dan ini dia, ketika misalnya kita sudah selalu ada niat untuk mendapatkan pendapatan, penghasilan yang baik, yang positif, di tengah-tengah situasi ekonomi seperti saat ini, sulitnya mencari pekerjaan, kenapa tidak mencoba remote working tadi itu ya. Ya, kalau kita berbicara mengenai bekerja, apalagi kalau misalnya untuk perusahaan luar negeri ya, yang terlintas di kepala kita pertama, jadi mungkin kita membayangkan, aduh, harus ngurus paspor, visa kerja, terus terbang secara fisik ke negara tujuan ya. Entah itu sebagai tenaga profesional mungkin di gedung pencakar langit, atau pekerja migran Indonesia di sektor domestik dan juga manufaktur. Tapi mendengar hari ini ya, di era ekonomi digital seperti saat ini, konsep ini sudah berubah total. Lahirlah apa yang kemudian tadi kita sebut dengan digital migrant atau pekerja migran digital, di mana kita tidak perlu lagi melintasi batas negara secara fisik. Cukup pasang jaringan internet yang stabil di rumah, buka laptop ya, pasar kerja global itu langsung berada di depan mata kita. Ada tembok geografis yang sudah runtuh gitu pendengar ya. Terus pertanyaannya, gimana caranya para pekerja lokal kita ini bisa terhubung dengan perusahaan di Amerika, Eropa, atau Australia gitu ya. Jawabannya adalah lewat platform atau marketplace penyedia kerja jarak jauh global pendengar. Ada beberapa yang paling populer saat ini ya, seperti misalnya Upwork ya, Fiverr, ada Freelancer, atau mungkin remote.com pendengar, dan ada LinkedIn. Nah, di sana pendengar, ribuan perusahaan asing setiap harinya memposting proyek atau posisi yang bisa dikerjakan dari mana saja. Lalu pekerjaan apa nih yang bisa dicari ya? Ini yang menarik pendengar ya. Jadi peluang ini bukan cuma milik mereka yang jago coding, buat aplikasi, atau ahli IT saja. Lapangan pekerjaan digital ini luas sekali pendengar ya. Untuk ada yang suka menulis, ada peluang untuk bisa jadi content writer, copywriter, atau script writer. Nah, untuk Anda yang punya bakat visual, ada industri desain grafis, ilustrator, atau bahkan mungkin video editor, itu sangat dicari untuk kebutuhan konten media sosial mereka. Untuk mereka yang menggunakan bahasa, ada jasa penerjemah ya, dan juga pengisi suara atau voice over bahasa asing juga itu selalu memiliki pasar tersendiri. Bahkan untuk kemampuan administratif pendengar, sekarang itu sudah ada profesi yang disebut dengan virtual assistant atau asisten virtual. Jadi saya sempat coba ikutan webinarnya beberapa waktu yang lalu ya. Tugasnya mirip sekretaris pendengar, mulai dari mengatur jadwal meeting, membalas email klien, bahkan merapikan data. Tapi tentu saja semuanya bisa kita lakukan dari rumah kita di sini. Mungkin ada pertanyaannya ya, kenapa sih perusahaan di luar negeri sangat tuh mau merekrut orang Indonesia misalnya ribuan kilometer? Ya, jawabannya adalah ya karena keuntungan timbal balik ya. Bagi perusahaan asing pendengar, terutama startup di negara maju, rekrut tenaga kerja dari negara berkembang seperti Indonesia ini memberikan efisiensi biaya yang besar bagi operasional bagi mereka. Dan untuk kita, nilai bayaran yang mungkin dianggap standar atau hemat oleh mereka, kalau dikonversikan ke rupiah ya, apalagi nggak dengan nilainya sekarang udah menyentuh angka 17.600-an ini, ini nilainya bisa sangat besar pendengar, karena memang adanya perbedaan. Jadi sebagai ilustrasi sederhana, sebuah proyek desain sederhana yang dihargai 200 US dollar aja nih, kalau misalnya masuk ke rekening kita itu udah setara dengan kurang lebih 3 juta rupiah. Bayangkan kalau misalnya dalam sebulan bisa menyelesaikan beberapa proyek serupa langsung dari kamar tidur Anda. Nah, pasti memang ini merupakan peluang yang disebut dengan keran rezeki baru yang bisa langsung mendongkrak perekonomian kita ya. Sekaligus juga tanpa bergantung pada ketersediaan lowongan kerja fisik di daerah kita. Gimana pendengar? Sudah mulai tertarik tidak ya? Karena jujur saya pribadi, saya tertarik gitu kan. Apalagi itu bisa dikerjakan dari rumah ya. Pengalaman saya pendengar, saya pernah ikut webinar untuk virtual assistant. Ya, saya ikuti, ternyata ada tahapan-tahapan, dan nanti itu ada, kita juga nggak yang langsung mentang-mentang kita mau ikutan gitu ya, terus kita udah daftar LinkedIn, udah bikin account di sana, kita nggak bisa langsung yang seperti itu ya. Ternyata kita butuh yang namanya, kalau untuk yang ini ya, virtual assistant itu, ternyata memang ada kelasnya dulu yang harus kita ikuti, baru nanti setelah kita paham apa saja pekerjaan, dan baru nanti kita akan dibantu untuk mendapatkan klien pertama. Itu saya tertarik sih ya. Cuman waktu itu kenapa saya tidak jadi ambil, karena harus ikut kelas.
Itu lagi yang saya pikirkan. Tapi yang jelas mendengar, tidak hanya virtual assistant aja, ada banyak sekali lowongan pekerjaan virtual yang bisa kita lakukan secara remote, ya, dengan perusahaannya ada di mana, kitanya ada di mana, dan tentu saja dengan nilai bayaran pun juga cukup bagus.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, WordPress platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Beranda Astacita,

kulit sate Rari Mataram. Tadi di segmen sebelumnya kita udah bahas ya bahwa ternyata memang sebenarnya remote working ini cukup menggiurkan ya, peluang yang menggiurkan ya, penghasilannya juga oke. Tambah lagi juga kita nggak perlu lagi sibuk-sibuk pagi-pagi berseragam memecah kemacetan lalu lintas dan lain-lain gitu ya. Kita bisa kerja dari rumah, fleksibel dan dibayar dengan mata uang asing pula. Tapi pendengar ya, kata pepatah, tidak ada makan siang yang gratis. Di balik kalimat indah kerja dari kasur tapi gaji dolar ini ada realitas dan juga tantangan besar yang jarang dipamerkan di media sosial ya. Banyak pemula yang tumbang di bulan-bulan pertama, contohnya saya karena tidak siap menghadapi sisi menantang dari industri ini. Pendengar, tantangan terbesar yang pertama adalah ini dia ya, perbedaan zona waktu atau time zone difference. Jadi pendengar, kalau misalnya klien atau perusahaan yang merekrut kita ini berada di New York misalnya, Amerika Serikat atau London ya, itu artinya produktivitas kita atau jam produktif kita ini adalah waktu tidur kerja di Indonesia, di mana perbedaan waktu ini bisa antara 5 sampai dengan 12 jam. Konsekuensinya ya, kita harus siap mengubah ritme hidup. Jadi di saat keluarga atau lingkungan sekitar kita sedang tidur nyenyak, kita justru harus duduk tegak di depan laptop, fokus meeting atau mengejar deadline. Yang tentu saja mengubah jam biologis tubuh seperti ini tentu tidak mudah dan membutuhkan adaptasi fisik yang luar biasa ya, agar kesehatan kita tidak drop. Kemudian tantangan kedua adalah disiplin diri yang ekstrim. Ini juga penting ya. Bekerja di rumah berarti tidak ada absensi sidik jari, tidak ada seragam dan tidak ada bos yang mengawasi meja kerja Anda secara langsung. Sebenarnya ini kendali ada di tangan kita. Bagi sebagian orang ini adalah kebebasan, tapi bagi sebagian yang lain ini adalah jebakan ya. Godaan di rumah besar sekali memang kalau ada di rumah itu ya. Jadi mulai dari kasur yang melambai-lambai gitu, ayo sini, ayo sini. Belum lagi dengan tontonan streaming film ya, sampai dengan urusan domestik rumah tangga. Tanpa manajemen waktu dan komitmen yang kuat, pekerjaan itu bisa tertunda ya, deadline bisa terlewati, dan taruhannya adalah reputasi Anda di mata klien internasional. Sekali Anda dinilai tidak profesional, maka akun atau kontrak kerja Anda ini bisa langsung diputus hari itu juga. Karena kan kita tahu ya, etos kerja di luar negeri itu mereka benar-benar strict oleh waktu, disiplin juga. Jadi kalau kita nggak bisa ikutin ritmenya ya, wassalam gitu ya. Ada tantangan ketiga yang juga bersifat psikologis, seperti misalnya yaitu tadi ya, isolasi sosial dan juga rasa kesepian. Manusia adalah makhluk sosial pendengar, dan saat kita bekerja di kantor konvensional, kita bisa mengobrol saat makan siang, bercanda dengan rekan kerja di kantin sebelah misalnya, atau mungkin sekedar tukar sapa di koridor aja. Sementara seorang remote worker, dunianya itu seringkali menyusut hanya seluas kamar tidur atau ruang kerja pribadi. Berhari-hari Anda mungkin hanya berinteraksi dengan layar, teks atau email. Dan tekanan mental akibat kurangnya interaksi sosial secara langsung ini nyata adanya ya. Jika tidak disiasati, ini malah bisa memicu stres hingga kejenuhan yang luar biasa atau burnout. Belum lagi tantangan ketidakpastian pendapatan bagi mereka yang jalurnya freelance ya, dimana misalnya bulan ini bisa aja panen besar, tapi bulan depan ya harus berjuang lagi untuk mencari klien baru. Nah makanya pendengar, melihat kompleksnya tantangan ini, bagaimana melihat Anda melihat semuanya ya? Apakah Anda saat ini sedang melakoni profesi sebagai remote worker dan merasakan hal yang sama? Atau mungkin Anda adalah orang tua yang bingung melihat anaknya kok diem di kamar aja gitu kan, tapi bisa beli ini itu. Jadi kalau bisa Anda mau berbagi bersama saya, silahkan mendengar di 081-802-056-000 dan juga 370-646-0521 ya, kita punya waktu sampai jelang pukul 5 sore. Dan pasti memang luar biasa ya kalau kita melihat ini semua. Makanya tadi kalau misalnya kita mau siap mau bekerja secara remote ya, punya klien dari luar negeri yang zona waktunya tuh bisa 7-12 jam ya, mengubah jam biologis kita, tidurnya jam berapa, bangun kerjanya jam berapa. Karena sekali lagi, segala sesuatu itu pasti ada tantangannya. Remote worker itu kelihatan indah sekali ya di luar ya, tapi ya itu tadi ada tantangannya juga. Memang kita nyaman ya, bangun pagi-pagi itu ya
kita bisa ngopi santai di teras rumah, ngelihat orang berangkat kerja kita masih ngopi di teras rumah, itu memang kelihatan indah, nyaman. Tapi ternyata di balik itu ya ada lagi ya, oh ternyata harus begadang malam-malam. Anda siap nggak nih?

0: Pendengar Persada Radio Mataram, kita tadi sudah membedah ya peluang yang luar biasa besar jika kita sudah tentang apa ya working remote working ini sendiri. Dan kita juga tadi udah membuka ya, nggak cuman manisnya aja, pahitnya juga ada gitu kan. Jadi sekarang pendengar, apa sih strategi yang perlu kita lakukan? Yang pasti memang menjadi seorang remote worker sukses di kancah internasional itu butuh kombinasi antara keahlian teknis ya, kemudian juga karakter diri ya, dimana dua-duanya ini harus balance. Yang pertama adalah tentu saja yang kita butuhkan kemampuan kita untuk mengasah kemampuan komunikasi, terutama bahasa Inggris atau bahasa asing, kemudian juga investasi pada infrastruktur kerja ya, internet yang lancar ya. Nggak ada tuh istilah maaf tadi lambat balas karena mati lampu, atau maaf tugasnya telat karena sinyal hilang, nggak bisa ya. Anda harus investasi pada internet yang lancar, yang bagus gitu ya. Dan kemudian adalah kita harus memahami juga manajemen keuangan dan aspek legalitas. Ini seringkali dilupakan oleh para pemula ketika misalnya Anda digaji menggunakan uang asing atau dolar nih misalnya, ya Anda harus belajar cara menggunakan platform pembayaran digital internasional seperti PayPal, Wise, atau bahkan mungkin Stripe, dan bagaimana caranya mencairkannya ke rekening bank lokal kita. Langkah terakhir juga pasti adalah kesehatan fisik dan mental kita sendiri pendengar ya. Ini adalah tentu saja kita bisa membuat batasan kerja yang jelas atau work-life boundary. Jadi meskipun tagline kita kerja dari kasur, itu sangat disarankan juga tidak benar-benar bekerja di atas kasur. Kenapa? Karena otak kita butuh asosiasi tempat. Jadi kalau misalnya pun Anda bekerja di tempat tidur, ini otak Anda akan bingung kapan waktunya fokus untuk bekerja dan kapan waktunya untuk istirahat total. Tapi yang pasti pendengar, dari sini kita sudah paham ya bahwa pasar global itu sangat luas ya, dan ruang untuk kita berkembang itu masih terbuka lebar. Jadi kita persiapkan diri kita untuk menghadapi semuanya, jangan minder ya dengan latar belakang yang kita miliki, karena sekali lagi di dunia digital yang dilihat itu bukan selembar ijazah saja dari mana kita lulus, melainkan juga adalah portofolio kerja nyata dan sikap profesional yang kita tujukan. Setelah itu, maka yakinlah bahwa kita pasti bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, tentu saja di dunia profesional. Sampai di sini pendengar, Beranda Asta Cita Ekonomi Digital. Setelah ini saya akan kembali untuk Anda di Warta Berita Daerah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Dari awal kita selalu mengingatkan kepada masyarakat agar tidak percaya dengan rayuan-rayuan banyak pihak yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional menjanjikan
3: tetap rajin cuci tangan, kemudian mencegah makanan terkontaminasi dari virus dengki dengan tetap menutup makanan dengan baik.
0: Badan Gizi Nasional mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang menawarkan investasi pembangunan dapur program makan bergizi gratis. Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyebut belum ada vaksinasi khusus untuk mencegah penularan hantavirus. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaganya untuk menawarkan investasi pembangunan dapur program makan bergizi gratis. Peringatan ini disampaikan menyusul maraknya tawaran pembangunan dapur MBG yang menjanjikan keuntungan kepada masyarakat namun tidak memiliki kejelasan realisasi. Hal itu disampaikan Dadan saat berkunjung ke Mataram. Ia menegaskan seluruh proses pengajuan pembangunan dapur MBG harus dilakukan melalui portal resmi pemerintah.
2: Dari awal kita selalu mengingatkan kepada masyarakat agar tidak percaya dengan rayuan-rayuan banyak pihak yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional menjanjikan. Oleh sebab itu dari awal kita meminta agar seluruh yang ingin ikut terlibat mendaftar lewat portal terpusat dan baru membangun kalau sudah ada izin dari BGN.
0: Dalam kesempatan itu, Dadan juga menanggapi penghentian sementara sejumlah dapur MBG di Nusa Tenggara Barat akibat belum terpenuhinya standar instalasi pengolahan air limbah dan sertifikat laik higien sanitasi. Ia mengatakan BGN kini memperketat standar pembangunan serta pengawasan operasional dapur MBG. Setiap dapur diwajibkan memiliki IPAL dan SLHS yang diterbitkan pemerintah daerah. Penipuan berkedok pembangunan dapur MBG khususnya di Lombok Timur terus diwaspadai. Masyarakat diminta lebih teliti keabsahan pembangunan MBG. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
4: Masyarakat kita yang beringin ikut partisipasi, nah hanya ditawarkan dia mau saya, tapi dia tidak pernah menanya secara detail itu loh.
5: Masyarakat khususnya di Kabupaten Lombok Timur diminta lebih waspada terhadap potensi penipuan berkedok kerjasama pembangunan dapur program makan bergizi gratis MBG. Kewaspadaan ini dinilai penting mengingat tingginya minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas pendukung program tersebut. Ketua Forum Mitra SPPG MBG BGN Lombok Timur Mualani menjelaskan, masyarakat harus lebih teliti sebelum menyepakati kerjasama dengan pihak yang menawarkan pembangunan dapur MBG. Menurutnya, masyarakat perlu memastikan terlebih dahulu legalitas layanan, identitas SPPG, serta keberadaan titik lokasi yang ditawarkan. Ia menyebutkan pengecekan dapat dilakukan melalui koordinator wilayah, portal resmi maupun pihak terkait di tingkat kecamatan agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap tawaran yang belum jelas kebenarannya. Mualani menerangkan pembangunan dapur MBG membutuhkan modal besar karena harus memenuhi standar yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional. Karena itu, yayasan biasanya mencari mitra yang bersedia berinvestasi dalam pembangunan fasilitas tersebut. Ia menegaskan seluruh proses kerjasama harus memiliki dasar hukum yang kuat. Legalitas lahan hingga perjanjian kerjasama harus dibuat secara resmi dan diperkuat melalui notaris untuk menghindari persoalan di kemudian hari.
4: Sebelum terlanjur atau ingin ikut partisipasi mensukseskan program ini, program pusat pemerintah ini, tentunya lebih awal kalau mau ada yang ngajak, tanya dulu apakah dia sudah masuk portalnya, tanya ID SPPG OTG-nya, dia pakai yayasan mana, tanya dia. Dan kalau memang dia ikut berpartisipasi itu, tentunya harus minta ya, kalau bisa tuh orang yang berinvestasi itu yang menjadi PIC-nya.
5: Mualani mengatakan hingga saat ini belum terdapat laporan resmi terkait korban penipuan pembangunan dapur MBG di wilayah Lombok Timur. Meski demikian, pihaknya mengaku telah mendengar sejumlah cerita dan keluhan yang berkembang di masyarakat terkait dugaan kerjasama bermasalah. Ia juga menjelaskan mekanisme program MBG, di mana yayasan yang telah memperoleh kuota titik pembangunan dari BGN akan mencari mitra investor untuk pembangunan fasilitas sesuai dengan standar. Mualani kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran investasi tanpa melakukan pengecekan secara mendalam. Ia menilai masyarakat perlu memastikan seluruh identitas dan legalitas program benar-benar terdaftar agar terhindar dari potensi kerugian.
0: Maraknya penipuan terkait pembangunan dapur MBG menjadi keresahan masyarakat. Beberapa pernah ditawari, namun menolak karena iming-iming penghasilan yang dirasa kurang masuk akal dan cenderung menipu. Berikut beberapa petikan tanggapan masyarakat.
6: Suharli dari Cakra. Pandangan saya sebagai masyarakat itu, ketika ada orang yang menjanjikan dengan nilai uang yang cukup besar keuntungan, jangan pernah dipercaya karena terlalu naif lah kalau kita berbicara bisnis. Kalau pasti itu akan merugikan diri sendiri, karena namanya niat jahat orang menipu itu melihat konteks memberikan iming-iming keuntungan yang lebih besar. Misalnya seperti SPPG saat ini, misalkan banyak orang yang ayo ikut gabung, kita membangun dapur nih, uang sama 50, nanti dari masing-masing ompleng dapatkan sekian rupiah, tapi pada ujung-ujungnya tidak akan dapat seperti itu. Nah, itu dari hal yang pernah terjadi di saya, juga pernah ditawarin hal-hal begitu tuh.
7: Umami dari Luang Balok. Sedang ribut itu banyak broker-broker yang fiktif gitu untuk pengadaan lahan untuk MBG, karena memang lahan MBG ini cukup tricky untuk pengadaan lahannya. Nah, kemarin saya lihat tuh banyak sekali fenomena yang begitu tuh. Nah, akhirnya saya sebagai warga biasa sih sangat resah gitu kan. Apalagi dia misalnya udah transaksi, udah bayar sampai puluhan juta, terus tiba-tiba dia ditipu gitu kan. Siapa yang gak resah gitu? Itu kalau info yang saya dapat itu sampai 30 juta loh, itu untuk pengadaan lokasi aja. Itu untuk bayarnya 30 juta loh ditipu, siapa yang gak rugi gitu. Nah, itu sih saya sangat kecewa dengan orang-orang broker-broker yang gak jelas yang kayak gitu.
0: Sebanyak 824 dapur makan bergizi gratis telah berdiri dan beroperasi di berbagai wilayah Nusa Tenggara Barat, termasuk 136 dapur yang melayani daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Keberadaan ratusan dapur tersebut kini menjangkau hampir 2 juta penerima manfaat, mulai dari balita hingga ibu hamil. Pemerintah Provinsi NTB menilai jumlah dapur MBG yang saat ini sudah cukup memadai, sehingga fokus selanjutnya diarahkan pada pemerataan distribusi layanan penerima manfaat. Berikut penjelasan Ketua Satgas MBG NTB Fatul Ghani, terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Hawi.
8: Sebenarnya bagaimana sih prosedur untuk masyarakat kalau misal mau investasi untuk pembuatan dapur MBG ini? Kepala BGN juga kan mengimbau masyarakat supaya tidak tergiur masalah itu. Karena banyak memang masyarakat kemarin dia diajak untuk investasi bangun dapur, ternyata sampai sekarang itu tidak ada kejelasan gitu.
9: Untuk saat ini NTB itu sudah, untuk jumlah itu sudah memadai sebenarnya. Sehingga sekarang pengaturan penerima manfaat aja yang kita atur, supaya terjadi pemerataan dalam arti kita melihat dari jangkauan area penerima manfaat. Ini kadang ada yang lompat desa ini mengantar. Nah, ini yang perlu ditata.
8: Jadi sebenarnya untuk NTB apakah sudah diberhentikan untuk pembangunan dapur itu seperti apa?
9: Bukan diberhentikan, tapi untuk saat ini proses untuk dapur itu kan sudah memenuhi sebenarnya.
10: DGN.
11: Tinggal
10: sekarang langkah yang perlu kita lakukan adalah mengatur kembali jangkauan penerima manfaatnya. Kalau memang di suatu wilayah terdapat calon penerima manfaat yang belum bisa tercover, maka itu ada peluang untuk diadakan dapur SPP. Nah, itu pun kita akan lihat wilayahnya nanti Satgas Kabupaten Kota, kemudian Kepala Desa, Pak Camat, itu akan memberikan laporan secara tertulis bahwa di situ memang ada masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu, dalam hal ini misalnya ibu hamil, ibu menyusui, itu belum terjangkau oleh dapur SPPG, dapur MBG. Jadi sehingga kita akan membuat usulan melalui koordinasi dengan korwil setempat, baik itu Korcam, korwil kabupaten kota, kemudian provinsi.
11: Berarti sekarang yang 781 dapur itu di luar 800
10: sekarang posisi 821 posisi STTG hari ini ya.
11: Di NTB ya?
10: Di NTB.
11: Jadi termasuk dapur yang di wilayah 3T Pak?
10: Termasuk itu.
11: Sasarannya berarti berapa deh? Kemarin kan ada 1,8 itu dari
10: 1,8 sekian, sekarang udah mendekati 1,9 sekian lah. Jadi kita ini 40% terjangkau itu.
11: Berarti Pak Asisten, maksudnya yang 800 ini termasuk yang sudah di luar suspend atau bagaimana?
10: Seluruhnya yang tercantum ini adalah data terakhir yang SPPG-nya operasional.
11: Pak Asisten, ini kan kemarin ada penegasan juga dari Kepala BGN. Supaya bagaimana memastikan dapur-dapur ini juga bisa melibatkan para petani kita, ini seperti apa skenarionya?
10: Jadi nanti skenarionya, kalau koperasi Merah Putih Desa Kelurahan ini juga operasional, maka insya Allah kita akan arahkan nanti mekanisme itu lewat koperasi itu. Ini kan masih menjadi ini rencana ke depan, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini nanti ada semacam dari hulu ke hilir itu jadi satu kesatuan.
11: Targetnya bulan 7 ya kemarin Pak Gubernur, supaya bisa Kopdas ini bisa menyuplai untuk MBG.
10: Operasinya sudah secara operasional sudah memenuhi syarat, ya bisa. Tapi kan sekarang kita tahu bahwa beberapa koperasi kan masih belum ini kan, masih tahap pembangunan, pengisian personil juga masih ini kan itu. Kita akan menunggu kelengkapan dari sisi pembangunan fisik maupun personalnya gitu.
11: Terakhir Pak Asisten, himbauan ini dari pemerintah provinsi supaya masyarakat benar-benar tercerdaskan, tidak teriming-imingi untuk investasi ini. Seperti apa mungkinnya masyarakat itu bisa
10: terkait masalah dapur MBG, SPPG, maka yang perlu diperhatikan adalah untuk memastikan bahwa penerimaan manfaat di suatu wilayah itu sudah terpenuhi atau tidak. Ketika suatu wilayah itu belum terjangkau atau belum menerima layanan SPPG, maka ada peluang untuk
11: membangun dapur.
10: Layanan itu maksimum 3.000, itu bisa ke depan bisa untuk optimalnya layanan kepada masyarakat, bisa saya itu nanti berkurang. Ada yang menerima layanan PM itu ada yang 1.500, 2.000, 2.500. Sekarang masih maksimum 3.000. Kalau di atas 3.000 maka akan dialihkan kepada SPPG terdekat. Ketika misalnya kita dalam SPPG penerima manfaatnya 3.000 tapi keteteran, maka ada kebijakan juga untuk mengalihkan penerimaan manfaat pada SPPG terdekat. Tadinya 1.500 mungkin bisa berbagi menjadi 3.000 menjadi 2.500 atau 2.000, maka sisanya dialihkan kepada SPPG terdekat. Penerima manfaatnya mungkin masih 1.000 atau 1.500, tetapi kalau khusus untuk 3T kan mungkin bisa dibawa 1.000.
11: Terus syaratnya untuk bisa bangun dapur ini harus punya yayasan atau seperti apa Pak? Selain sasaran tadi?
10: Ya jelas untuk saat ini kan yayasan dan mitra itu bekerja sama.
11: Siap. Terima kasih Pak Sistan informasinya.
12: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik RRI Kongil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyebut belum ada vaksinasi khusus untuk mencegah penularan hantavirus. Langkah pencegahan saat ini difokuskan pada perilaku hidup bersih dan sehat dengan memastikan lingkungan rumah tidak menjadi sarang tikus.
3: sampai sejauh ini memang vaksinasi belum ada.
13: Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kesehatan melakukan langkah preventif untuk mencegah penularan infeksi hantavirus yang ditularkan vektor tikus. Langkah preventif perilaku hidup bersih dan sehat PHBS menjadi prioritas karena hingga kini belum ada vaksinasi khusus untuk mencegah penularan hantavirus. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayura Kesusanti kepada RRI di Denpasar menekankan pentingnya PHBS sebagai langkah preventif paling efektif, mengingat virus ini menular melalui kotoran, urin, atau air liur tikus yang terinfeksi, bukan melalui pernapasan atau droplet seperti COVID-19. Ia menyebut kunci utama pencegahan infeksi hantavirus yakni PHBS, serta menjaga kebersihan lingkungan terutama gudang atau tempat penyimpanan makanan agar terbebas dari tikus.
3: Tetap rajin cuci tangan, kemudian mencegah makanan terkontaminasi dari virus dengki dengan tetap menutup makanan dengan baik, dengan rapat, sehingga tidak berpotensi kontak dengan tikus.
13: Sementara Ketua Perhimpunan Epidemiologi Indonesia Cabang Provinsi Bali, Dr. Iwayan Budi Artawan Eka Putra, MEPIT, mengatakan virus hanta memang sudah ada sejak lama, namun hingga saat ini belum ditemukan di Bali.

0: vaksinasi penyakit zoonosis tersebut. Selain memprioritaskan PHBS memperketat pengawasan di pintu masuk internasional dan jalur kedatangan luar negeri juga menjadi salah satu langkah preventif mencegah infeksi hantavirus. Pemerintah pusat bahkan bekerja sama dengan WHO menyiapkan PCR dan rapid test agar deteksi hantavirus dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Tingkat kematian penyakit ini bisa tinggi sehingga kewaspadaan melalui PHBS menjadi hal krusial yang didukung surveillance karena menyangkut isu kesehatan global. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
1: Literasi digital dinilai berperan strategis dalam membangun budaya membaca yang kritis dan berkelanjutan di tengah derasnya arus informasi digital.
2: Budaya membaca, literasi digital mendorong masyarakat untuk membaca tidak hanya dari...
3: Literasi digital dinilai memegang peran kunci untuk menumbuhkan kembali budaya membaca di tengah derasnya arus informasi digital. Perkembangan teknologi yang masif tidak hanya mengubah cara masyarakat mengakses informasi, tetapi juga menuntut kemampuan berpikir kritis agar aktivitas membaca tidak sekedar bersifat konsumtif, melainkan bermakna dan mencerdaskan. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buleleng Putu Dewi Puspitawati menegaskan, literasi digital menjadi fondasi penting agar masyarakat mampu memilah informasi yang valid, kualitas, dan bermanfaat. Menurutnya, tanpa literasi digital yang kuat, masyarakat rentan terjebak informasi instan, hoax, serta konten dangkal yang justru melemahkan minat baca dan daya analisis.
2: Betul sekali, literasi digital. Nah, di sini kami literasi digital yang di sini merupakan konteks budaya membaca itu merupakan kemampuan individu yang mengakses, yaitu memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi melalui media digital secara bijak. Nah, kemudian dalam konteks budaya membaca, literasi digital mendorong masyarakat untuk membaca tidak hanya dari buku cetak, tetapi juga dari sumber digital seperti e-book, jurnal, online, dan artikel daring.
3: Ia juga menjelaskan transformasi perpustakaan saat ini tidak lagi sebatas penyedia buku fisik, tetapi juga pusat literasi digital yang menyediakan akses e-book, jurnal elektronik, hingga ruang belajar berbasis teknologi. Perpustakaan dituntut adaptif agar tetap relevan dan menjadi magnet bagi generasi muda yang akrab dengan gawai.
2: Dan kami di DAPD saat ini punya e-pus Buleleng. Itu sudah kami laksanakan mulai tahun 2025. Dan sampai sekarang masih terlaksana.
3: Lebih lanjut, ia mendorong sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, media, dan komunitas literasi untuk membangun ekosistem membaca yang berkelanjutan. Ditambahkannya, literasi digital harus diarahkan untuk memperluas wawasan, memperdalam pemahaman, serta membentuk karakter kritis dan beretika dalam bermedia. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat Buleleng yang cerdas, adaptif, dan berdaya saing di era digital. Dari Singaraja Bali, Rizka Risiandra melaporkan.
1: Satpol PP Buleleng bakal kembali menertibkan billboard yang melanggar aturan perizinan. Langkah ini dilakukan setelah pembongkaran 11 billboard tahap pertama.
4: Karena masih banyak juga kita lihat billboard-billboard yang masih belum masuk ke data pelanggaran di perizinan.
5: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Buleleng bakal kembali melanjutkan penertiban billboard yang melanggar aturan perizinan dan titik pemasangan. Langkah lanjutan ini dilakukan setelah pembongkaran 11 billboard pada tahap pertama sebagai bagian dari upaya penegakan aturan reklame di wilayah Buleleng. Kasatpol PP Buleleng Komang Kapatri Ariandono mengatakan penertiban dilakukan menyusul masih ditemukannya sejumlah billboard yang diduga melanggar aturan namun belum masuk dalam data pelanggaran perizinan. Pendataan lanjutan kini tengah didorong agar penertiban tahap berikutnya dapat segera dilaksanakan. Menurutnya, dari pendataan awal ditemukan 56 titik pelanggaran reklame. Setelah melalui tahapan surat peringatan hingga SP3, tersisa 24 titik billboard yang masih melanggar ketentuan.
4: Jadi dari awal 56 data yang diberikan perizinan sampai dengan SP3 memang tersisa 24 titik billboard reklame yang masih melanggar. Karena masih banyak juga kita lihat billboard-billboard yang masih belum masuk ke data pelanggaran di perizinan. Maka kita dorong juga perizinan untuk segera mendata data reklame-reklame khususnya billboard yang melanggar SP3.
5: Dari hasil koordinasi dengan organisasi perangkat daerah teknis, sebanyak 11 titik billboard berukuran besar telah dibongkar pada tahap awal. Reklame tersebut tersebar di sejumlah wilayah mulai dari Kecamatan Grogak, Sawan hingga kawasan Kota Singaraja. Kapal menjelaskan proses pembongkaran dilakukan secara bertahap selama bulan Mei hingga Juni 2026. Waktu pengerjaan dinilai cukup panjang karena konstruksi billboard

0: menggunakan rangka besi permanen dengan ukuran besar.
1: Karena pemakaian lama kan perlu waktu juga, mungkin 1 kilo bisa memakan waktu 2 hari, ya kita bertahap sampai sekarang, bulan Mei dan Juni inilah kita mulai kita jadwalkan.
0: Pihaknya menegaskan proses penertiban telah melalui tahapan administrasi sesuai ketentuan, mulai dari surat peringatan hingga pemberitahuan kepada pemilik reklame. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan penataan reklame yang lebih tertib, aman, dan sesuai aturan di Kabupaten Buleleng. Di Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Gubernur Bali Wayan Koster menginginkan Bali dapat dijadikan tuan rumah berbagai kejuaraan dunia. Keinginan tersebut didukung penuh KONI Pusat, mengingat Pulau Dewata selama ini telah terbukti menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional.
3: Kami sejak di periode pertama mendorong pariwisata berbasis olahraga kesehatan.
4: Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong peningkatan geliat spot tourism di Pulau Dewata. Hal tersebut disampaikan langsung Gubernur Bali Wayan Koster saat pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali di Gedung Wiswa Sabeden Pasar. Dikatakan olahraga merupakan salah satu tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Oleh karenanya Gubernur Wayan Koster menginginkan agar setiap bulan dapat diselenggarakan event olahraga berkelas dunia di Bali. Selain untuk peningkatan prestasi atlet-atlet Bali, event olahraga level internasional juga akan menunjang kepariwisataan Bali terus bertumbuh.
3: Kita akan rancang mulai tahun depan ini secara tematik, kalau bisa tiap bulan sekali ada event olahraga berkelas dunia di Bali. Kerjasama dengan pekerja nggak perlu pakai APBD yang begini-begini. Kan kalau banyak datang kan hotelnya terisi, jadi hotel harus join gitu, supaya hidup dia, semuanya hidup, olahraganya hidup, pariwisatanya juga hidup.
4: Merespon keinginan Gubernur Bali Wayan Koster, Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman mengatakan siap memberikan dukungan penuh. KONI Pusat akan bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora dan Komite Olimpiade Indonesia KOI untuk menjadikan Bali sebagai tempat penyelenggaraan kejuaraan dunia untuk berbagai cabang olahraga.
5: Saya akan lakukan segalanya sebagai Ketua Umum KONI Pusat untuk bekerja sama dengan tentunya Menteri Pemuda dan Olahraga dan Komite Olimpiade Indonesia untuk menjadikan tuan rumah

0: penyelenggaraan eventnya dengan penyelenggaraan yang profesional, dengan wasit yang baik, kemudian dengan keamanan dalam pelaksanaan pertandingan itu yang juga mengutamakan keamanan dari para atlet yang jadi pesertanya.
1: Marciano Norman juga menuturkan pada tahun 2013 lalu saat dirinya menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia PBTI, di Bali diselenggarakan kejuaraan dunia taekwondo. Setelah event usai, justru banyak peserta dari berbagai negara meminta izin untuk memperpanjang liburan mereka di Bali. Hal itu menjadi bukti bahwa Pulau Dewata menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. Reporter RRI Denpasar, Putri Merawati melaporkan.
2: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Badan Judi Nasional mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang menawarkan investasi pembangunan dapur makan bergizi gratis. Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyebut belum ada vaksinasi khusus untuk mencegah penularan hantavirus. Dari Pro 1 RRI Mataram, saya Sari Wisidawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Persatuan RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi, kita masih bersama-sama sore hari ini ya. Dan sesaat lagi pendengar, nanti kami akan kembali menghadirkan Mutiara Sore, namun setelah beberapa lagu dan informasi berikut ini.

0: 1.
1: Selamat sore menjelang malam pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 1 RRI, Bima kembali menyapa Anda melalui frekuensi 91.4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital. Di pagi musuh kami di sore menjelang malam ini pendengar, kami hadir untuk Anda mengumpulkan sore dalam tembang Islami, menghadirkan musik-musik religi pilihan untuk Anda sampai nanti ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Ministro Perdagangan Satu Radio Republik Indonesia di mengenai informasi dan inspirasi. Sebelum azan maghrib berkumandang untuk wilayah Bima dan sekitarnya, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu pendengar lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9 sampai dengan 12 yang dibacakan oleh Quriyah Suhaib.

أشهد أن

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat

Kaum muslimin yang muslimat rahimakumullah, pendengar setiap programnya Satu Radio Republik Indonesia, dimakan oleh informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah berkumandang. Sonrolinaya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Dan kami masih menemani Anda di Mitiara Sore hari ini sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang menentukan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran. Kita sering menghilang.

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam

saat sakit serta mendoakan kamu gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu.

0: cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekat ibu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat

ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam.

kandungannya. Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian. Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, apakah kita hendak lari dari takdir Allah? Umar menjawab, mengapa kamu bertanya demikian?

yang satu subur dan yang lain tandus. Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah.

sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah SAW

radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut

وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal

امن لدنياك كأنك تعيش أبدا، وامن لآخرتك كأنك تموت غدا. كرجة

recap ke pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Pendengar kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di Mutiara sore hari ini. Dan kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti rangkaian NTB malam ini. Untuk itu, saya izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan ruang digital Anda. Sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penunggu pangkal pramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin nggak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada nggak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
1: Itu aku kan.
0: Apa?
1: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Bisa aja kamu pentol jilbab.
2: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Septiaji Eko Nugroho menegaskan informasi penutupan Selat Malaka oleh Indonesia adalah hoax. Ia menyebut unggahan tersebut viral setelah ditonton lebih dari 1,1 juta kali masyarakat media sosial. Unggahan tersebut berasal dari akun Facebook bernama Fernando Torres pada tanggal 30 April lalu. Unggahan tersebut memuat narasi Indonesia menantang Amerika Serikat dengan menutup jalur pelayanan internasional Selat Malaka. Menurutnya, pihaknya melakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google terkait informasi penutupan Selat Malaka tersebut. Ia menyebut hasil pencarian tidak menemukan informasi kredibel mengenai klaim Indonesia menutup Selat Malaka. Ia menjelaskan informasi yang ditemukan justru berkaitan dengan isu pemungutan terhadap kapal melintas kawasan Selat Malaka Internasional. Septiaji menyebut pemberitaan Kompas.com memuat penegasan Menteri Luar Negeri mengenai aturan hukum laut internasional berlaku.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik, pendengar Pro Satria Rati Mataram, Anda masih bersama kami kali ini di Just Music, di informasi dan musik pendengar. Sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saya masih akan membersamai Anda. Dan kami informasikan mendengar bahwa kumandang azan Isya nanti akan kita dengarkan pada pukul 19 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah.

Lihat pusatnya dari Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikian kumandang azan Isya untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pemain sepak bola itu 11. Tapi kita gak tahu kenapa harus 11. Kenapa gak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan dan juga ukuran lapangan sepak bola yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Oke, pendengar Pro Satara Mataram, kita sudah mendekat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah ya. Saya harus segera pamit undur dari ruang dengar Anda, pendengar ya, sudah tiba di ujung waktu saya untuk menemani Anda hari ini. Namun jangan khawatir, nanti setelah ini akan ada rekan saya Beni Pratama akan mengawal Anda menikmati jam-jam istirahat hingga nanti jelang pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah. Saya bertugas pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 1998 kan ya, waktu dari 2000 melemah ke sekian 17 jam kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak, bahas apa?
4: Dengan banyak senior-senior
5: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 1998 kan ya, waktu dari 2000 melemah ke sekian 17 jam kan sekian kali lipat. Sekarang kan 5% kan, sebenarnya jauh. Dan sama itu fundamental karena bagus sekali.
5: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
6: 16.000, 17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
5: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan

0: April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
1: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita, bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
0: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
2: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi, ya, kalap dia mau dapat duit cepat, ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol, yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
0: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya?
5: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
4: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya?
5: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanatkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup ya.
6: Sebelumnya memang Balik DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
7: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
6: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Herul Mampro, 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
8: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
9: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
8: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini itu betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi ya, percaya begitu saja.
9: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan dan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
10: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.130 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banjubening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Grosari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Matani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu banyak.
9: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
11: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Puraraharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
12: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya, dan seterusnya.
11: Direktur Rumah Sakit Korpri Puraraharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
13: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita kolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan yang juga sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan,
11: Suprihatin, salah satu peserta, mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
14: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih pada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
11: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
3: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia Ramil Zayev mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
15: Educational Council Exchange continue to be vital pillars of our development.
16: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramir Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta

0: dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
1: Indonesia menyambut baik kerja sama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
0: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Thank you very much, Your Excellency.
3: Kita menyusul informasi dari luar negeri, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicholas Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Rawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
4: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, nanti kan kita lihat performa ini. Putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
3: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta di awal bulan depan, publik kini kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya

tempat hingga ke pelosok di Indonesia, dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain,

Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasila.

Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat

lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Pukul 20.37 menit. Ya, di hari ini hari Jumat 22 Mei 2026. Malam hari ini bersama saya Bini Pertama, saya ingin mengajak Anda untuk jalan-jalan ke wilayah timur Pulau Lombok ya. Di sana di bawah kaki Gunung Rinjani ada sebuah desa yang mungkin pernah Anda kunjungi atau masuk dalam daftar tempat yang ingin Anda kunjungi. Namanya Teteh Batu ya. Ini merupakan desa wisata asri yang terletak di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Teteh Batu berada di bawah kaki Gunung Rinjani bagian selatan. Dan desa ini menawarkan suasana pedesaan yang sejuk, damai, kemudian juga alami. Nah, pendengar, karena keindahan alamnya yang didominasi oleh bentangan sawah hijau yang berundak-undak, Teteh Batu seringkali dijuluki sebagai permata hijaunya Lombok. Nah, bagi wisatawan yang ingin melarikan diri dari hiruk-pikuk perkotaan atau mencari alternatif wisata selain wilayah pantai yang ada di Lombok, Teteh Batu ini bisa menjadi destinasi yang sangat menyenangkan untuk Anda.

dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Desa Tete Batu Pendengar ini terletak sekitar 50 km dari pusat kota Mataram. Jadi perjalanan darat menuju ke lokasi membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam berkendara. Untuk kendaraan pribadi, rute terbaik adalah berkendara dari Mataram menuju Narmada, kemudian melewati Mantang, Kopang, hingga tiba di wilayah Kota Raja, yang ada di wilayah Lombok Timur. Nah, dari Kota Raja, papan petunjuk jalan akan mengarahkan Anda langsung menuju ke Tete Batu. Tetapi kalau Anda mengambil jalur transportasi umum, Anda dapat naik angkutan umum dari Terminal Mandalika di Mataram menuju ke arah Paumotong, kemudian berganti menggunakan transportasi lokal seperti ojek untuk mencapai kawasan desa. Di Tete Batu ada beragam aktivitas wisata yang tentunya bisa Anda nikmati ya. Di sana Anda bisa menemukan air terjun Sarang Walet. Ini terletak di dalam sebuah gua yang eksotis, menawarkan petualangan tentunya untuk menyusuri aliran sungai yang menantang. Kemudian ada air terjun Jeruk Manis, ini juga berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, yang dipercaya oleh masyarakat setempat memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kulit dan juga menyuburkan rambut katanya. Nah, satu lagi ada air terjun Tibu Topat. Ini memiliki sebuah kolam alami yang dikelilingi oleh vegetasi alami yang tentunya sangat subur dan cocok untuk berenang santai. Karena berbatasan langsung dengan hutan lindung nasional, Anda bisa melakukan trekking ringan ke habitat asli kera yang ada di sekitar wilayah Tete Batu. Daya tarik utama dari hutan ini adalah keberadaan lutung Jawa atau monyet hitam yang langka dan pemalu. Beberapa dari monyet yang ada di sana ini bisa agresif, jadi tetap jaga jarak ya dengan satwa-satwa yang ada di wilayah hutan dari Tete Batu. Nah, tentunya juga pematang sawah yang ada di wilayah Tete Batu atau teras ring yang ada di sini, ini tentunya menjadi sebuah agenda yang harus dilakukan ketika ada di Tete Batu. Anda akan disuguhi dengan pemandangan sistem pengairan tradisional dengan landscape sawah yang berundak dan juga megah ya. Jadi tentunya lengkap dengan siluet Gunung Rinjani yang berdiri kokoh di latar belakang, tentunya jika Anda datang pada saat cuaca yang cerah.

tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam long tap singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang, dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Menara Dinas Pendidikan Kota Mataram mulai melakukan rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru di 7 sekolah dasar dan menengah pertama guna meningkatkan kenyamanan belajar siswa menjelang tahun ajaran 2026. Program tersebut dibiayai melalui anggaran sebesar 2,2 miliar yang difokuskan pada perbaikan ruang kelas rusak sekaligus menambah kapasitas belajar di sejumlah sekolah yang mengalami keterbatasan ruang. Kepala Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Mataram Syarifuddin mengatakan rehabilitasi dilakukan berdasarkan kebutuhan prioritas yang tercatat dalam data pokok pendidikan.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
0: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
1: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar kartu merah?
0: Boleh juga, sekali-sekali.
1: Bah, makin kota kali mulutmu.
0: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
1: Siapa suruh pulang setahun sekali?
0: Baru 8 bulan, Pak.
1: Ah, sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
0: Ibu kemana?
1: Kau lupa ya?
0: Iya, maaf Pak, aku refleks aja tadi.
1: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
0: Rumah sepi kali ya sekarang?
1: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
0: Iya, ibu memang tak pandai nyanyi.
1: Iya, tapi percaya diri kali. Ah, minum dulu teh panas.
0: Masih bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
1: Kalau tak suka, jangan diminum.
0: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
1: Dari kecil menurutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
0: Itu namanya kritikus, Pak.
1: Itu namanya rakus.
0: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
1: Biar kau ingat rumah ini.
0: Pak.
1: Apa?
0: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
1: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
0: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
1: Geli kali aku bilang begitu.
0: Nah, itu masalahnya.
1: Masalah apa?
0: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu diam-diam. Ya orang mana tahu.
1: Kalau orang rumah harusnya tahu.
0: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
1: Jadi selama ini kau tak tahu bapak sayang sama kau?
0: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Waktu aku mau merantau, bapak marah. Waktu aku jarang pulang, bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, bapak gak bilang kondisinya separah itu.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
1: Kau kira aku tak mau itu?
0: Pak. Pak.
1: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
0: Pak,
1: kau pikir itu gampang?
0: Pak, aku bukan mau menyalahkan bapak.
1: Tapi kau marah.
0: Iya. Karena aku sedih. Aku merasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu bapak pun macam menjauh.
1: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
0: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
1: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
0: Iya juga.
1: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
0: Bapak lebih.
1: Kau lebih?
0: Bapak.
1: Hah?
0: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak kubuang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call gak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya.
1: Pak, apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak. Besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id.

IGD ya, di Jalan Udayana. Ini mungkin tidak asing ya, tapi hal ini atau kebiasaan ini atau aktivitas ini merupakan salah satu aktivitas ruang publik yang bisa kita sebut salah satu yang paling ikonik di Kota Mataram. Mengambil tempat di sepanjang jalur hijau kota, nah, agenda mingguan ini sukses berubah dari sekejar gerakan peduli lingkungan menjadi pusat interaksi sosial dan juga penggerak ekonomi masyarakat ya. Gagasan hari bebas kendara bermotor di Mataram ini diadopsi dari gerakan global dan nasional untuk menurunkan emisi gas buang kendaraan dan juga menyediakan ruang publik yang sehat. Ini diresmikan pada Minggu 6 Februari 2011. Dan saat itu diresmikan langsung oleh Wali Mataram Haji Ahyar Abdu. Jalan Udayana ini dipilih karena posisinya strategis dan juga dikelilingi oleh ruang terbuka hijau serta tanaman-tanaman kota yang rindang yang memang sudah ada sejak tahun 1980-an. Jadi setiap hari Minggu mulai pukul 6 pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah sepanjang jalan ini steril total dari seluruh jenis kendaraan bermotor.

sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari.

dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priai dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priai. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang

Carpedo yang ada di Jalan Udayana di tahun awal-awal didatangi warga murni untuk jogging, senam bersama, kemudian juga bersepeda atau sekedar menikmati udara bersih. Namun tingginya konsentrasi massa memicu pergeseran fungsi yang signifikan. Melihat kerumunan yang terkonsentrasi di satu tempat, tentunya ratusan pedagang kaki lima mulai memadati area. Kuliner khas Lombok seperti sate bulaya, kemudian juga beragam baju olahraga hingga aksesoris mulai ramai dijajakan di lokasi. Tentunya seiring dengan perkembangannya, siap di Udayana ini bertransformasi menjadi area wisata akhir pekan keluarga yang murah meriah, lengkap dengan wahana bermain anak, kemudian juga pelukis jalanan hingga komunitas pencinta hewan. Perjalanan siap di Udayana sendiri tidak selalu mulus. Pemerintah Kota Mataram terus melakukan adaptasi dan bongkar pasang kebijakan demi menjaga ketertiban umum. Siap di sendiri pendengar sempat ditutup total dalam waktu yang cukup lama demi mencegah penularan virus. Kegiatan ini baru diizinkan dibuka kembali pada November 2021 oleh Wali Kota Haji Mohan Rolis Kana setelah Mataram masuk PPKM level 1 untuk membantu pemulihan ekonomi. Dan ini terjadi akibat dampak pandemi COVID-19 waktu itu. Jalur Udayana juga yang merupakan urat nadi dari transportasi penting. Jadi berkala diliburkan atau ditiadakan jika berbentuk agenda besar. Seperti saat puncak ajang MotoGP Mandalika di mana jalur tersebut steril untuk menyokong arus logistik dan juga penonton. Tentunya pendengar, akibat membludaknya pedagang hingga menutup trotoar di badan jalan, pemerintah Kota Mataram melalui dinas terkait rutin melakukan penataan ulang agar fungsi utama dari SFD sebagai ruang olahraga masyarakat tidak terganggu. Saat ini pendengar, kalau Anda melewati atau datang ya ke SFD khususnya di wilayah Udayana sendiri, kehadiran dari teras Udayana, kemudian dengan berdirinya amfiteater modern teras Udayana di kawasan ruang terbuka hijau ini semakin mempercantik landscape-nya. Fasilitas ini menjadi panggung baru bagi pertunjukan seni budaya serta ruang kreativitas bagi anak muda Mataram di sela-sela CFD. Nah, CFD juga tidak lagi hanya untuk olahraga dan belanja saja. Berbagai instansi kini membuka lapak kedinasan secara interaktif, mulai dari edukasi kesehatan gratis oleh rumah sakit setempat, kemudian juga sosialisasi lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram hingga layanan jemput bola pengurusan sertifikat tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram. Sebagai daerah dengan budaya religius yang kuat, tentunya pendengar ya, Pemkot Mataram meneruskan aturan tegas dengan menutup sementara aktivitas CFD selama bulan suci Ramadan. Nah, tentunya langkah ini juga diambil guna menghormati umat muslim yang berpuasa sekaligus mengistirahatkan kawasan dari aktivitas pasar tumpah makanan. Dari perjalanannya, tentunya pendengar, CFD ini berhasil membuktikan bukan menjadi tren sesaat, melainkan warisan ruang publik ya, yang bisa menghidupkan kesehatan dan juga ekonomi masyarakat di Kota Mataram.

nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun, pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan

0: Apalagi kita di ruang rindu. Hari ini di hari Jumat 22 Mei 2026. Yang sudah kangen ruang rindu, malam hari ini Anda ditemani oleh saya Winnie pertama tentunya sampai nanti ya. Kita berbagi rindu sampai 1 jam ke depan, sampai jalan pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat Anda yang sudah tidak sabar, ingin menyapa teman-teman ataupun pendengar yang lain, silahkan di 0370-646-521 atau di 0370-634-823 atau melalui jalur seluler. Selamat malam tentunya untuk semuanya ya. Dari Mataram, kemudian Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, di Pulau Sumbawa dan di luar daerah, mari silahkan bergabung di Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam Bang Haris.
1: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa Bang Haris dari Lombok Barat ya?
1: Ya, dari Dompu.
0: Oh, dari Dompu, iya. Apa kabar ya, Bang Haris?
1: Alhamdulillah.
0: Gimana cuaca di Dompu, Bang Haris? Hari ini?
1: Hujan.
0: Oh, sedang hujan. Hujan.
1: Enggak.
0: Di
1: hujan dari siang.
0: Ah, ya, mudah-mudahan hujannya membawa berkah, Bang Haris ya.
1: Iya.
0: Mau kirim salam buat siapa, Bang Haris?
1: Iya. Iya.
0: Sayang sekali terputus tadi ya dari Bang Haris di Dompu. Salam untuk keluarga Bang Haris dan juga salam hormat untuk keluarga Dompu sekalian ya. Pokoknya untuk semua lenga yang ada di Dompu dan juga di wilayah Bima. Di belakang Bang Haris, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mbak Maya.
2: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat loh, apiat. Mbak Maya gimana kabarnya?
2: Sehat loh, apiat.
0: Kan katanya di Dompu tadi Bang Haris ya hujan.
2: Ya, sedang masuk nih di Lombok Timur juga ya nih.
0: Oh, katanya hujan di sana di Dompu. Kalau di Mantang?
2: Hari ini panas.
0: Sama, berarti hari ini tak ada ya hujan.
2: Dan kita satu atap.
0: Tuh kadang-kadang lotong hujan Mbak Mataran panas beteng-teng Mbak Mai.
2: Iya, ini kebetulan namanya itu. Kalau di sini hujan sedang dibuka kerannya, kalau di sana panas belum dibuka kerannya.
0: Hari ini berarti rata ya?
2: Sama, sekarang belum dibuka kerannya.
0: Belum dibuka.
2: Iya. Lagunya lagu apa?
0: Indonesia 80 sampai 90-an. Iwan Fals, Buku Ini Aku Pinjam. Terus Editri Biar Gigi Terbang.
2: Gigi Terbang?
0: Sama Nopia Kalau Paking Asmara. Asmara saya saya pengen denger lagu ini.
2: Enggak mau. Gigi Terbang.
0: Iya dah, tapi saya putar abis Asmara dah.
2: Iya sudah ya.
0: Kirim salam buat siapa Mbak Mai?
2: Iya, Asmara dah.
0: Tapi bener, kayak lama sekali gak denger lagu ini Mbak Mai.
2: Iya, ada lagu lama itu.
0: Iya, tapi kalau pakai yang ini, oke okay.
2: Iya, ya udah kirim salam dulu.
0: Siap.
2: Buat ngambil di sini, salam hormat sama sayang aja. Buat hari selamat tadi. Ya, selalu ya, selamat menikmati hujan. Ada gantian. Ada Bukul Emet, Tesokri, Bunda Marni. Ini ada Putra Majapahit, ada Asrul, ada Bunda Kartini, ada Hairani, semuanya di Lombok Timur ya. Ada Widya, ada Tahril, ada Bunda Siti Hajar, ada Bunda Cahaya, ada Mami Rian, ada siapa di Lombok Tengah ini, semuanya di Lombok Tengah, di Lombok Barat, ada Raja, ada Yogi, ada Bunda Masnya, ada Pak Andi, ada Pak Marisa, ada ini Pak Adi Herman, sehat selalu juga. Di KLI ada Kinanti, Antin, Pak Muhyiddin, Pak Mawiin, ada ini Pak Guntur juga, Pak Surdaya, semuanya di KLI ya, tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan tetap sehat aja. Di luar daerah, hilang segala ya.
0: Mudah-mudahan sehat ya.
2: Iya, mudah-mudahan dia sehat. Ada ini apa namanya, ada Tawon juga tadi masuk di Singaraja, ada di Gede, ada Bunga Uiga sama Bunda Farida selalu, ada Kristati, ada Anwar, hilang Anwar juga ini, Pak Bram juga hilang yang ada di Sumbawa, sehat selalu, ada semuanya lah ya. Tentasnya RRI semuanya, tentas kejadiannya dan tetap sehat aja. Kenturnya RRI juga dan tetap sehat aja ya.
0: Amin.
2: Dari A sampai Z. Mudah-mudahan Bang Benny sebel tentasnya sama yang merah-merah uangnya.
0: Amin, walaupun akhir bulan doakan Mbak Maya.
2: Ya diaminin aja siapa tahu nanti udah pun tentasnya.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Ya, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dari Mbak Maya tadi di Mantang Lombok Tengah. Salam untuk keluarga di rumah juga Mbak Maya. Di belakang Mbak Maya, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, ke?
3: Cerubak.
0: Dengan Bang Cerubak, apa kabar?
3: Alhamdulillah, waturku.
0: Tetanggaku.
3: Kenapa nggak jadi ke Medan?
0: Belum kita. Saya ini rencana mau ke Kokoh Medan, Bang Cerubak, tapi belum sempat.
3: Oh, yang di Medan pintu?
0: Nggih, biasanya kan kalau agak longgar, main-mainnya ke sana.
3: Oke dah. Kita dah hubungin Cerubak ya.
0: Nggih.
3: Tanya siap aja di mana rumahnya Mali pas sampai Medan ya.
0: Siap.
3: Oke dah, lagunya gabung-gabung aja ya.
0: Nggih.
3: Tadi Mbak Maya ya.
0: Mbak Maya sama Bang Haris yang sudah masuk.
3: Ya, Bang Haris alias Pangeran Pujut. Ada tadi Mbak Maya Mantang ya, sehat selalu. Ada Pak Mawiin juga di Lombok Utara. Ada Bunda Cahaya, Bunda Rinti, Titi Hajar ya. Ada Mami Rian, Mami Anto juga sehat selalu. Ada semuanya sudah ya.
0: Enggih, Bang Fajar.
3: Dan semua NR atau sahabat RRI dimanapun berada dalam kompak persahabatan doang. Dan semua kru RRI sehat selalu ya. RRI tetap jaya di udara. Oke, ada baturku.
0: Siap, Abang.
3: Yo, sehat selalu ya.
0: Nggih.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tetanggaku Abang Cerubak yang ada di Medas. Oh ya, selamat malam juga ya buat semua warga Gunung Sari malam hari ini. Mudah-mudahan sehat semuanya dan bahagia selalu. Satu menit lagi ya sebelum kita ke lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bang Fajar ini kayak seminggu? Seminggu lebih kita nggak ketemu Bang Fajar ya? Sehat tapi Bang Fajar ya?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat walafiat nih ke.
4: Sudah ngopi.
0: Santun ngopi di mana tadi nama wilayahnya? Ah, Jempong.
4: Oh, Jempong.
0: Anjir.
4: Mantap. Ini saya di sana.
0: Ada di Jempong. Nggih, nggih, nggih.
4: Saya sudah sedikit pendengar ini.
0: Sila, sila.
4: Ada banyak teman-teman tadi yang dia paniki.
0: Nggih.
4: Ya, terus ada Bang Yogi, Bang Raja, Putra Majapahit, ada Putra, soalnya Pak Mawin, Pak Edun, ada Bang Jun, Bang Bajang Le, ada Bunda Isa, Bunda Sibu Hajar, Inansu, Tuan Mas Cahaya, Maya, Mbak Uba, ada Mbak Udia dan Mbak Nisrek, ada Mbak Marni dan Mbak Sutri, ada Bang Orda, Mbak Sahrian, Bang Kenzo, ada Majang Kayangan, ada Mbak Kartini, Bang Jamat Mbak, ada Pak Daniel dan Mbak Maria, Bang Antion, Pak Mirta, Pak Murdaya, itu Mbak Nansi dan Bang Wendy.
0: Siap.
4: Sampai semua berasa ada semuanya. Memberikan nomor yang panjang dan rezeki yang banyak barokah dan untuk membantu keluarga dan semua keluarga besar Radio RN berikan panjang umur berharap rezeki
0: sebanyaknya
4: untuk setiap akhirat. Iya. Terima kasih Bang Beni.
0: Terima kasih kembali Bang Fajar.
4: Semoga kita selalu sehat ya Bang ya.
0: Iya. Salam buat teman-teman dari rumah Bang Fajar.
4: Iya. Terima kasih Bang Beni.
0: Iya.
4: Selamat malam dan selamat bertugas. Assalamualaikum Bang.

Dunia 2026 ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh

0: Bang Fajar dan juga Bang Cerubak tadi ya. Bagi buat Anda yang belum bisa bergabung di sesi pertama, kami ajak Anda untuk berbagi rindu ke teman-teman, kerabat ataupun pendengar yang lainnya ya. Baik, ada siapa yang sudah kering-kering di ujung telepon?
1: Selamat malam, Bang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Bang Rindu. Dengan Bang Benny ini.
1: Anggi, halo Bunda Kartini, apa kabar?
2: Halo Bunda Kartini. Apa kabar, Bang Benny?
1: Alhamdulillah sehat, sudah bagaimana Bunda Kartini?
2: Hujan dengan terang?
1: Enggak Bunda, dia panas dari pagi nih. Tidak ada hujan.
2: Lombok Timur hujan.
1: Oh, alhamdulillah Lombok Timur hujan hari ini.
2: Dari kemarin hujan.
1: Ah, kalau kemarin hujan, di hari ini belum ada hujan.
2: Ayo, sampun.
1: Tiang.
2: Sampun, tidak keluar.
1: Sampun, sampun.
2: Apa lagu ini sekarang?
1: Lagu-lagu Indonesia. Ini nanti dengerin Bunda ya.
2: Ya.
1: Nanti kan pilihin.
2: Lagu Indonesia sudah.
1: Iya. Yeah.
2: Ya, kata-kata dulu ya.
1: Silakan.
2: Bunda Siti Hajar, Bunda Nusia, Bunda Jumanti, Bunda Maya, Bunda Isa, Bunda Cahaya, Bunda Fajar, Bang Raja. Halo.
1: Halo Bunda.
2: Halo. Halo. Ibu ya, Bunda Melistri, Bunda Haji Herman, Haji Bunda Mahidi, Bunda Putri, Bunda Marni, Bapak Mariin, semua-semua tepat sekali Bang Ben.
1: Siap
2: yang tugas, semangat, sukses selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih untuk Bunda Kartini di Lombok Timur. Saya tahu ya, dan bahagia bersama keluarga di Lombok Timur. Di belakang Bunda Kartini, selamat malam Bang Rindu.
3: Selamat malam, Bang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lale, apa kabar?
3: Alhamdulillah, baik. Kalau Mas Ben, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
3: Alhamdulillah, kalau Mas Ben selalu dalam keadaan sehat selalu.
0: Amin.
3: Selamat malam, Bu Rindu.
0: Sila.
3: Yang pertama saya suruh hati yang ada di sana yang mau di keperluan kesehatan, panjang umur, kemurahan rezeki selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Dan semoga nanti kalau pulang sudah di jalan, semoga selamat dalam perjalanan sampai rumah. Dan ada Pak Mawiin, ada Pak Ardes, ada Pak Jen, ada Pak Ecap, ada Pak Andri Gunung Sari, ada Mam Irian, ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Pak Pajar, ada Mas Pajar, terus ada Putra Majapahit, ada Bajang Kayangan, ada siapa ya?
0: Siapa lagi?
3: Ya, ada Pak Sahat. Pak Haji Sahabudin, terus ada Pak Mawardi, ya bosnya semuanya bangga dari asam kerja tanpa terkecuali yang belum tersebut namanya atau yang tanpa tersebut kesenangan akhirnya di semakin pengkurang lalu atau ntar di belakang lalu yang tersebut namanya atau kesenangannya. Maju meringkungi Mas Ben, moga-moga kita berikan kesehatan, panjang umur dan rezeki selalu berada dalam dengan Allah SWT. Bukan kemiki acara tiangge, atur tampil aja atas waktunya. Silang langkun ke tiang aja asmas angkiri, agung-agung maafuran di lagunya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lalu di Lombok Tengah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa nih, Kak?
0: Gajang Lutfi.
1: Selamat malam, Abangku. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, baliknya
1: Bang. Alhamdulillah sehat.
0: Ya, itu di situ kan hujan panas.
1: Panas, itu dari pagi enggak ada hujan.

0: Halo Mbak Widya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu kan ada besar.
1: Itu rezeki suami berarti.
0: Iya. Iya, bukan istri masa lewat 521 saya 6.000. Masa dua-dua nggak tadi, tapi bukan istri dia ngangkat. Ya, ada ngangkat dulu. Ada bukan istri,

saya. Ada abang aja yang gak ngobrol di pasarnya dan bukan kok ngawiin dan ngintin takut bentur ngawirian. Katanya senangnya aja ya kan saya aku senangnya aja kadang.

0: Terima kasih tadi ada Bajang Listrik dan juga Mbak Widya di Sengkol ya. Di belakang Mbak Widya, selamat malam Bang Rindu.
1: Selamat malam Bang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat, senang bahagia, Bunda Nandaki.
0: Alhamdulillah.
1: Tunggu dia sehat, alhamdulillah, senang bahagia, kan?
0: Alhamdulillah, Bunda.
1: Keluarga Lombok Timur, sehat semua.
0: Alhamdulillah, sehat semua juga.
1: Apa lagu-lagunya itu yang bagus?
0: Ini Bunda dengar ya, nanti Bunda ingat-ingat siapa tahu ada lagu favoritnya. Udah naik ini Iwan Pals. Tapi belum sih naik, maksudnya paling atas ini Iwan Pals, Buku Ini Aku Pinjam. Terus Bagus Arianto, Cilukba, Abitri Biar, Nia Pramita, Datanglah Andre.
1: Oh, itu yang Datanglah ya.
0: Datanglah, oke.
1: Iya. Itu saya lihat yang tersayang, kolong-kolong selalu. Itu sudah monitor ini.
0: Gak siap.
1: Baru mau mati sudah nyambung. Dia yang hubungin lagi. Tidak ingin aku bicara dengan siapa gitu. Tapi saat ada ini bicara dengan siapa seginian gitu. Ini yang saya mau Mas Eri, tapi bikin agama Nanda Tuguri karena sudah putar lagu gitu. Teman-temannya ini Nanda tuh mau absen bang Bunda ini. Sudah ngoling tadi di Indonesia banget.
0: Oh nge.
1: Sudah semuanya ya.
0: Dari
1: SMPJ, sahabat RRI, mudah-mudahan dan kata-kata adalah kata-kata pada teman-teman bahagia doang ini Nanda tuh. Kelinci deh, selalu bersama keluarga ya. Sering-sering ke Lombok Timur jenguk Bunda di sana.
0: Bunda.
1: Iya. Mudah-mudahan tetap lancar aktivitas, lancar rezeki, sukses selalu. Selalu dalam lindungan Allah SWT keluarga ini. Bunda pamit menurutkan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aisyah ya. Mudah-mudahan sehat selalu, tetap bahagia seperti sekarang, pokoknya sampai kapanpun. Baik, benar kita ke Nia Paramita, ini datang.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: tidak terasa ini kita sudah merapat ke pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tapi kayaknya masih ada space waktu untuk 1-2 penelpon ya sebelum kita akhiri Ruang Rindu di malam hari ini. Kita sapa dulu penelpon yang sudah masuk. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Halo, dengan abang siapa ini?
1: Bang Sony Roma.
0: Bang Roma di mana?
1: Bang Sony Roma.
0: Oke, Bang Sony di mana?
1: Di Bima.
0: Oh, Bang Tony di Bima, ini tetangga sama Bang Haris, berarti lah dekat-dekat ya, walaupun nggak terlalu dekat. Gimana? Gimana cuaca?
1: Alhamdulillah cuacanya hari ini cerah berawan.
0: Tinggi.
1: Ya.
0: Bang Tony di Bima sedang musim apa?
1: Ini musim jagung ini, aduh.
0: Dan salah satu juga kalau ke Bima itu yang khas itu jagung ketannya di Bang Pan ya?
1: Iya. Bisa. Ini acara Ruang Rindu ya. Ini namanya Bang siapa nih?
0: Dengan Bang Benny, Bang Pan.
1: Oh, Bang Benny.
0: Iya.
1: Ini Bang, saya ini aduh nggak bisa tidur karena RRI nggak ada di Bima.
0: Ini Bang Pan dengar lihat apa nih? Lewat RRI digital.
1: Dari AM tapi nggak nyampe ini.
0: Kalau saran saya, Bang Tony, di install aja aplikasi RRI digital. Jadi mau di mana aja tetap kedengaran cernih.
1: Begini Bang, soalnya saya ini orangnya nggak bisa lihat Bang.
0: Geng Bang Tony.
1: Anak netra tidak bisa pakai HP besar.
0: Geng.
1: Takut hilang.
0: Tapi untuk stasiun relay yang ada di Bima itu tidak terdengar jernih di tempatnya Bang Tony berarti?
1: Iya.
0: Oke, nanti mudah-mudahan untuk frekuensinya bisa ditingkatkan jadi bisa lebih jernih lagi Bang Tony ya?
1: Ya, bisa minta lagu nih.
0: Milih lagu Bang Tony, ini ada Iwan Pals, terus ada Andre Hanusa, ada Bagus Arianto.
1: Saya Bukit Berbunga bisa.
0: Ini saya bacain ya, Iwan Pals ini buku ini aku pinjam. Terus ada Andre Hanusa Kuta Bali. Atau
1: ya.
0: Yang Kuta Bali ya.
1: Iwan
0: Iwan Pals aja, oke siap.
1: Mau kirim salam buat siapa tadi tuh yang telepon tadi?
0: Tadi ada Bang Haris, Mbak Maya, Bang Cerubak, Bang Pajar.
1: Oh ya. Ini mau kirim salam ini ada Bang Adin Hoiri yang sudah tiga siaran tuh.
0: Nggih.
1: Terus ada Papa Papu Metik.
0: Nggih. Papu Metik sudah meninggalkan kita semua, Bang Bani.
1: Iya.
0: Nggih.
1: Terus ada Mbak Putri.
0: Nggih.
1: Yang jaga di Lombok Timur dia.
0: Nggih.
1: Terus untuk Bang penyiarnya semoga rezekinya banyak.
0: Amin.
1: Nah. Ya, terima kasih Bang Deni ya.
0: Terima kasih kembali Bang Deni.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Terima kasih Bang Tommy Dudu tadi ya. Ya mudah-mudahan ini untuk kedepannya bisa lebih terdengar dengan jelas ya frekuensi RRI di wilayahnya Bang Tommy. Baik, pendapatan terakhir di malam hari ini kita sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang kenangan, memori berbagi rindu. Oh, lagu bersama Maulidin di Tanjung Lombok Utara. Waktunya ngecek tembeng.
0: Gitu, Pak Maulidin.
1: Iya, kalian sedikit saja gitu ya.
0: Iya, boleh-boleh Pak Maulidin silahkan.
1: Kalian buat cacing yang di Bajir.
0: Iya.
1: Aisyah yang di Pulitan. Nanti di Desember, Pak Sahabudin di Gering. Ada juga Pak Jisri Herman di Berkait. Lumayan pantang, Pak Irwan di Lombok Timur. Ada juga Amal Mabit, Linda Kartini. Sama juga Bang Fajar yang ada di Pantai Kute. Ada Bunda Cahaya, Bunda Aries, Bunda Siti Hajar. Ada juga Bagian Listrik, Bunda Widya. Dengan termasuk dengan Bunda Ratu lalu. Ya semua ada gitu ya, yang Bang.
0: Siap, Pak Maulidin.
1: Terima kasih, Bang Bang.
0: Terima kasih banyak, Pak Maulidin.
1: Saya Maulidin, penutup juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah sabar menunggu Pak Maulidin ya. Dan Pak Maulidin sekaligus menutup jumpa kita ya di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Mbak Kinanti, jumpa lagi besok malam ya. Pokoknya diputarin nanti lagunya Mbak Kinanti, tenang. Untuk semua juga penelpon yang dan pendengar yang belum bisa masuk di Ruang Rindu malam hari ini, mohon maaf ya. Besok jumpa lagi di Ruang Rindu kesempatan berikutnya. Malam hari ini tak lupa tentunya kami sampaikan terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi, berbagi kebahagiaan, keceriaan, dan juga membagikan rindu di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Kita tutup jumpa kita dengan lagu dari Iwan Fals malam ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, bangsa, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, kelima bilangan. Namanya bukan Pancadhar, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting. Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, pembukaan musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa. Lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapa, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragam apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membangun

menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: di tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, China, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

Banjir bandang bisa datang tiba-tiba. Hujan deras, tanah longsor, dan sungai meluap bisa memicu arus deras yang menghanyutkan apa saja yang ada di sekitarnya. Jika tinggal di daerah rawan, selalu waspada. Pantau cuaca, kenali jalur evakuasi, dan siapkan tas darurat berisi dokumen penting, makanan, dan obat-obatan. Saat banjir datang, jangan panik. Segera cari tempat tinggi dan dengarkan informasi dari petugas. Keselamatan adalah yang utama. Bersama, kita bisa mencegah dampak banjir bandang. Jaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, dan tetap siaga.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, sampai di sini jumpa kita untuk hari ini. Seluruh kolok kerja persatu yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda jelas dong mau apa nih pagi ini, madu dong ya. Iya. Oke, pendengar, lagunya Lia ini emang pernah dinyanyikan Ari Wibowo juga. Itu judulnya Madu dan Racun juga ya, di era 80-an lah ya, antara 80-90-an lah. Nah, ini di 2021 dirilis ulang masih dengan judul yang sama, Madu dan Racun, oleh Alia. Oke, mendengar, nanti kita akan jeda ya untuk menyampaikan warta berita sepekan yang Anda bisa simak pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah ya. Ada informasi-informasi apa saja selama sepekan yang terhimpun ya pendengar, berita-berita dari hari Senin sampai hari Jumat. Sesaat lagi nanti Anda simak. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya.

0: Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sari berita sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langkul 83 Ampenan Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan sari berita sepekan. Sebuah catatan informasi penting sepanjang hari Senin hingga hari Jumat yang Anda simak untuk edisi hari ini pendengar Sabtu 23 Mei 2026. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita sepekan selengkapnya.

Pendengar berita sepekan, kami awali dengan informasi Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyoroti buruknya tata kelola anggaran pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Dampaknya puluhan sekolah di NTB ruang kelasnya tidak dapat digunakan karena berstatus barang bukti dalam kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga NTB. Iqbal mengatakan bangunan yang seharusnya sudah dipakai siswa sejak 2025 itu kini kosong. Sementara kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di ruang lama yang sebagian kondisinya mengalami kerusakan. Oleh sebab itu, Iqbal meminta perlunya pembenahan tata kelola keuangan dan infrastruktur pendidikan. Iqbal mengatakan dampak terbesar dari persoalan tata kelola itu justru dirasakan siswa. Pemerintah daerah kesulitan melakukan renovasi gedung lama karena keterbatasan ruang belajar. Sementara bangunan baru tidak boleh digunakan selama proses hukum berjalan. Pemerintah Provinsi NTB sebenarnya telah menyiapkan anggaran pemeliharaan sekolah pada 2026 melalui Dinas PUPR. Namun anggaran itu hanya cukup untuk perbaikan ringan di sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan. Karena itu pemerintah daerah mengajukan program revitalisasi bertahap ke pemerintah pusat. Sementara itu, ratusan eks tenaga honorer di lingkup Pemprov NTB akhirnya tersenyum lebar. Pasalnya, tali asih yang dijanjikan oleh Gubernur NTB mulai dibayar. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB Haji Amir mengatakan proses transfer sudah mulai dilakukan sejak Rabu pagi 20 Mei 2026. Penyaluran tali asih tersebut menjadi salah satu komitmen yang sebelumnya disampaikan Gubernur Iqbal kepada eks honorer pada 17 Desember 2025. Pemerintah Provinsi NTB menyebut bantuan itu sebagai bentuk perhatian sekaligus ikhtiar membantu para eks honorer yang terdampak setelah tidak lagi bekerja di lingkungan Pemprov Nusa Tenggara Barat. Amir menjelaskan pada tahap awal jumlah calon penerima tali asih tercatat sebanyak 518 orang. Namun setelah melalui proses validasi dan audit oleh Badan Kepegawaian Daerah bersama Inspektorat, jumlah tersebut menyusut menjadi 394 orang yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Proses validasi dilakukan secara ketat dan berulang untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bima mencatat adanya tren kenaikan kasus perkawinan usia anak khususnya dari tahun 2024 ke tahun 2025. Tahun 2023 jumlahnya 69 kasus, 2024 sebanyak 61 kasus, dan tahun 2025 menjadi 65 kasus. Penyuluh Sosial Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bima, Hajah Nur Hayati menyampaikan, sebelumnya kasus perkawinan usia anak di Kota Bima terus mengalami penurunan hingga tahun 2024. Targetnya setiap tahun angkanya terus ditekan, namun mengalami peningkatan lagi di tahun 2025 meski hanya 4 kasus. Usia pernikahan anak di Kota Bima mulai usia 15 hingga 17 tahun, namun kini sudah muncul 1 kasus usia pernikahan 12 tahun. Disampaikannya ada banyak faktor yang mempengaruhi kasus pernikahan usia anak di Kota Bima. Selain faktor pendidikan, pengawasan lingkungan keluarga juga pengaruh media sosial. Apalagi orang tua kerap memberikan kebebasan kepada anak untuk mengakses konten termasuk untuk orang dewasa. Upaya pencegahan pernikahan usia anak di Kota Bima tidak hanya dilakukan oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak namun lintas OPD. Sinyal telekomunikasi yang lemah hingga hilang total masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah Kabupaten Lombok Utara. Kondisi geografis berupa lembah dan kawasan pegunungan membuat sebagian masyarakat kesulitan mengakses komunikasi maupun internet. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Kominfotik Lombok Utara mencatat saat ini masih terdapat sekitar 11 titik blank spot yang tersebar di beberapa wilayah di KLU. Selain daerah tanpa sinyal, sejumlah kawasan juga mengalami kualitas jaringan yang lemah dan tidak stabil. Kepala Dinas Kominfotik Lombok Utara, Hairil Anwar, mengatakan pemerintah daerah terus berupaya mengatasi persoalan tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat. Menurutnya, berbagai usulan penanganan telah disampaikan termasuk untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah yang belum terjangkau jaringan. Namun hingga saat ini belum ada penambahan layanan maupun pembangunan baru di titik blank spot tersebut. Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah segera membentuk tim penanggulangan konflik sosial. Tujuannya untuk memperkuat antisipasi terhadap potensi konflik di tengah masyarakat. Permintaan itu disampaikan Tito saat memberikan arahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Regional Nusa Tenggara dan Maluku di Lombok Barat Selasa 19 Mei 2026. Menurut itu, setiap daerah memiliki karakter dan tingkat kerawanan konflik yang berbeda. Karena itu pemerintah daerah dinilai perlu memiliki sistem penanganan yang cepat, terstruktur, dan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Tito menjelaskan tim penanggulangan konflik sosial memiliki tiga fungsi utama, yaitu pencegahan konflik, penghentian konflik, dan penanganan pasca konflik. Pada tahap pencegahan, kata Tito, tim bertugas mendeteksi potensi persoalan sejak awal serta melakukan mediasi sebelum konflik berkembang menjadi lebih besar. Adapun ketika konflik telah terjadi, pemerintah daerah diminta bergerak cepat agar dampaknya tidak meluas dan menimbulkan korban lebih banyak. Ia menambahkan penanganan pasca konflik juga tidak kalah penting. Pemerintah daerah diminta segera melakukan rekonsiliasi sosial dan memperbaiki fasilitas umum yang rusak akibat konflik. Sementara itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menaikkan target program renovasi rumah tidak layak huni secara signifikan tahun ini. Sebelumnya program bedah rumah hanya menyasar sekitar 45 ribu unit, tahun ini jumlahnya melonjak menjadi 400 ribu unit di seluruh Indonesia. Menteri PKPRI Marwarar Sirait mengatakan peningkatan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan. Selain program RTLH, Kementerian PKP bersama Kementerian Kesehatan juga menyiapkan renovasi sekitar 8.000 rumah bagi masyarakat pengidap tuberkulosis atau TBC. Program itu ditujukan untuk mendukung kualitas hunian yang lebih sehat bagi penderita penyakit menular tersebut. Kebijakan ini disambut positif oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan peningkatan bantuan rumah layak huni sangat penting bagi NTB yang masih menghadapi persoalan kemiskinan ekstrim. Menurutnya, program bedah rumah tidak hanya memperbaiki kualitas hunian masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan di daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DMPDes Kabupaten Bima akan terus melakukan pembinaan kepada aparat pemerintah desa terkait dengan tata kelola keuangan. Pengelolaan keuangan menjadi masalah penting agar tidak muncul masalah di tengah masyarakat. Kepala DMPDes Kabupaten Bima, Jemashkur, menyampaikan pembinaan penting dilakukan agar pemerintah desa tertib dalam tata kelola keuangan. Selama ini yang menjadi pemicu konflik antara masyarakat dan Pemdes adalah terkait masalah keuangan tersebut. Tertib itu, kata Mashkur, mulai dari proses perencanaan, yakni musyawarah desa, penyusunan rencana kerja pemerintah desa hingga penyusunan APBDes. Terhadap perencanaan dan APBDes tersebut akan dilakukan evaluasi bersama antara pemerintah kecamatan dan DMPDes. Demikian juga dalam tahap implementasi APBDes, MPDes, DMPDes akan menggandeng aparat pemeriksa internal pemerintah APIP, dan hal ini bersifat wajib sebagai bentuk pengawasan implementasi dana desa dan alokasi dana desa. Anda masih mendengarkan Warta Berita Sepekan disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPRD NTB Hajah Nani Suryatingsih mengatakan kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan. Kondisi tersebut merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Barat mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha. Nani menambahkan, selain faktor permintaan masyarakat, situasi global juga disebut mempengaruhi stabilitas
harga di daerah. Indonesia masih bergantung pada impor sejumlah komoditas dinilai rentan terdampak gejolak internasional dan konflik antar negara. Politisi Gerindra ini menyebutkan hampir seluruh kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga mulai dari gas LPG, cabai, gula hingga minyak goreng. Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah cepat agar kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat. Tiga ekor sapi asal Kabupaten Lombok Tengah terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia pada Idul Adha 2026. Ketiga sapi tersebut memiliki bobot jumbo dan akan didistribusikan ke sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah, Idham Khalid, mengatakan satu ekor sapi dengan bobot mencapai 1 ton 40 kg berasal dari Kelurahan Sasake dan akan dikirim ke Kabupaten Sumbawa. Kemudian satu ekor sapi asal Desa Bonjeruk dengan berat 1 ton 5 kg akan dikirim ke Kabupaten Lombok Barat. Sementara satu ekor sapi lainnya dengan bobot sekitar 950 kg akan dikirim ke Kota Mataram sebagai hewan kurban bantuan Presiden. Menurutnya, terpilihnya sapi asal Lombok Tengah menjadi hewan kurban Presiden merupakan kebanggaan sekaligus motivasi bagi para peternak di daerah. Idham menambahkan jumlah ternak yang disiapkan untuk kebutuhan kurban Idul Adha 2026 di Lombok Tengah mencapai sekitar 10.000 ekor yang berada di kelompok ternak. Selain itu, terdapat sekitar 1.500 ekor ternak milik para pengusaha peternakan. Jenis ternak yang mendominasi yakni sapi Bali dan sapi eksotik dengan bobot bervariasi mulai dari 400 kg hingga lebih dari 1 ton. Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mendorong kemandirian ekonomi daerah melalui penguatan investasi dan pengembangan potensi desa. Asisten Dua Setda Sumbawa Lalu Suharmaji Kertawijaya mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini fokus membuka peluang investasi seluas-luasnya sekaligus memaksimalkan potensi pertanian, perkebunan, dan usaha masyarakat desa. Ia menjelaskan masyarakat yang memiliki lahan sawah maupun usaha produktif akan mendapat pendampingan termasuk akses permodalan melalui kredit usaha rakyat atau KUR dari perbankan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dukungan sarana dan prasarana seperti bibit pertanian, jaringan irigasi hingga pelatihan pengelolaan hasil perkebunan. Suharmaji menilai desa menjadi penopang utama ekonomi daerah. Karena itu, pengembangan komoditas unggulan seperti kopi, mangga, dan alpukat terus didorong agar memiliki nilai jual lebih tinggi. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berencana mengajukan formasi CPNS untuk tenaga psikolog klinis sebagai langkah memperkuat penanganan kasus kekerasan dan asusila. Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan rencana itu menyusul kembali mencuatnya kasus dugaan asusila di lingkungan pondok pesantren yang melibatkan oknum ustadz dengan korban 4 orang santri. Diketahui saat ini Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak UPT PPA Lombok Tengah telah melakukan pendampingan terhadap para korban, khususnya dalam proses pemulihan trauma. Pihaknya menilai kebutuhan tenaga psikolog klinis semakin mendesak karena angka kasus asusila di Lombok Tengah semakin tinggi, tidak hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan tetapi juga sesama jenis. Ia berharap keberadaan psikolog klinis nantinya dapat memperkuat layanan pendampingan korban, pemulihan trauma, hingga upaya pencegahan kekerasan seksual di Lombok Tengah. Polda Nusa Tenggara Barat meningkatkan penanganan kasus dugaan eksploitasi seksual dengan terlapor seorang warga negara Selandia Baru berinisial RMS ke tahap penyidikan. Kasus ini dilaporkan 3 warga lokal yang mengaku menjadi korban. Penanganan kasus ini berada di Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Nusa Tenggara Barat. Namun polisi belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kemungkinan penetapan tersangka. Laporan terhadap RMS masuk ke Polda NTB pada akhir Januari 2026. 3 pelapor mendapat pendampingan hukum dari BKBH Universitas Mataram sejak awal proses pelaporan. Ketua BKBH Universitas Mataram Joko Jumadi mengatakan penyidik masih melakukan pemeriksaan tambahan terhadap sejumlah saksi sebelum menggelar perkara. Pihaknya berharap kepolisian segera memberikan kepastian hukum terkait status terlapor. BKBH Universitas Mataram juga menyebutkan kondisi psikologis para pelapor mulai membaik setelah menjalani pendampingan selama beberapa bulan terakhir. Sebagian pelapor kini disebut telah kembali bekerja di salah satu hotel di kawasan Senggigi
Kasus ini mencuat setelah tiga orang termasuk seorang pria melaporkan dugaan eksploitasi seksual yang mereka alami sepanjang tahun 2025. Para pelapor mengaku dipaksa mengikuti aktivitas seksual bersama yang diduga direkam oleh terlapor. Satres Narkoba Polresta Mataram kembali menangkap seorang perempuan residivis kasus narkoba di lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram pada Selasa sore. Polisi juga mengamankan seorang pria dalam pengungkapan kasus tersebut. Kasatres Narkoba Polresta Mataram Remanto mengatakan penangkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkoba di kawasan Karang Bagu. Tim Opstal kemudian melakukan penyelidikan sebelum bergerak menuju lokasi sekitar pukul 3.30 WITA. Polisi mengamankan perempuan berinisial Y, berusia 42 tahun, di sebuah gang di lingkungan Karang Bagu dengan didampingi ketua RT setempat. Dari lokasi penangkapan, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan peredaran sabu. Setelah mengamankan Y, polisi melakukan pengembangan ke rumah terduga pelaku di lingkungan yang sama. Di lokasi tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial S berusia 52 tahun. Total barang bukti narkotika yang diamankan memiliki berat bruto 9,86 gram. Seluruh barang bukti bersama kedua terduga pelaku kini diamankan di Mapolresta Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut. Keduanya dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur berhasil mengamankan seorang terduga pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Dusun Lendang Luar, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Terduga pelaku yang diamankan berinisial SA, seorang wira swasta asal Dusun Lendang Luar, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur. Dalam pengungkapan tersebut, petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan di dua lokasi berbeda dan menemukan sejumlah barang bukti timbangan, alat hisap sabu dan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,90 gram. Kasih Humas Polres Lombok Timur itu Lalu Rusmaladi menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Sembalun. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Opsnal Satres Narkoba langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan terduga pelaku beserta sejumlah barang bukti. Dari hasil pemeriksaan awal, SA diduga berperan sebagai pengedar narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Terduga pelaku terancam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman penjara di atas 10 tahun penjara. Dan saudara, sekian Warta Berita Sepekan untuk edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk pada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangat penuh perdebatan, penuh dengan lobby-lobby dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yang memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dia mengatakan bahwa 5 sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju. Antara lain, Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin. Nah, pada 1 Juni 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan, dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju, sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI.

0: ada lagu Nyaran yang dekat di hati. Oke, ini dari album Hari Baru ya, di Rusang 2013. Iya, pendengar, lagu dekat di hati ini emang punya nuansa yang wah, kayaknya pas sekali ya buat pagi hari Anda, apalagi di weekend ya, akhir pekan ini. Untuk Anda yang jauh, merasa jauh di mata, terus sekarang dalam perjalanan nih, lagi di laut ya, aduh laut mana. Iya, menggunakan kapal laut maksudnya ya, di jauh di sana, tapi kayak terasa dekat di hati ya. Nah, lagu Nyaran ini memang musiknya tuh ringan, terus hangat, dan bisa membuat suasana itu terasa terasa pelan, tapi apa ya, menenangkan lah, seperti itu ya. Ibaratnya nih, Anda sedang menanti sinar matahari, terus tiba-tiba sinar matahari ini masuk begitu ya, lewat jendela Anda, ketika Anda buka jendela gitu ya, jendela kamar Anda. Nah, kalau dari tadi Anda mendengar liriknya lagu Nyaran ini, emang terasa ya seperti Anda ini yang menjadi seseorang yang memulai hari sambil mengingat orang-orang yang selalu ada di pikiran Anda. Wah, apakah lagu ini cocok dengan suasana pagi Anda yang memang selalu Anda nikmati setiap weekend itu, dengan suasana yang nyaman, tenang ya, sambil menikmati sarapan kopi hangat, secangkir kopi pasti hangat. Ada juga loh kopi yang dingin. Teh hangat, jahe hangat, udara segar, atau bahkan perjalanan menuju aktivitas untuk Anda yang punya tugas hari ini. Oke. Seperti lagu Nyaran, namun bila Anda sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku ya, akan aku temani. Akan aku temani dengan lagu-lagu yang pastinya yang bisa Anda simak di Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi, dan pendengar, Anda bisa dengarkan juga siaran kami melalui RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk

Iya, jadi semua emang ada aturannya seperti lagunya Opi Andaresta. Iya, jadi ya udah berakit-rakit dulu, terus berlama-lama kemudian. Memang harus bersakit-sakit dulu ya, baru bisa bersenang-senang kemudian. Engge buat Side yang baru saja bergabung, terima kasih untuk semua ya yang saat ini sedang bersama Prosatu RRI Mataram. Nanti informasi yang lain masih kami akan hadirkan pendengar untuk Anda. Nanti kita akan jeda dulu ya untuk menyimak warta berita dari Pro 3 Jakarta di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.